0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji.

0: ya, Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, BPIH di Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas BPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua BPIH Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
5: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
6: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama

0: BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak ya warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi, pendengar, kami sampaikan dari Serang. Pemerintah Kota Serang akan melakukan penataan simpang sebidang untuk mengurangi antrean kendaraan yang kerap terjadi di jalur lingkar selatan Ciracas, terutama pada pagi dan sore hari, pendengar. Pemkot memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang di kawasan Ciracas ini mencapai 4 miliar rupiah untuk satu titik, dan biaya tersebut mencakup pembangunan fisik hingga pembebasan lahan di sejumlah persimpangan padat kendaraan di jalur lingkar selatan, pendengar. Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi ini mengatakan saat ini pemerintah masih mematangkan pembahasan pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu skema yang dibahas yakni dukungan pembangunan infrastruktur jalan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Sawo Bahtera Samudra, pendengar. Menurut dia, pembangunan simpang sebidang ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah kota karena beberapa titik berada di ruas jalan yang bersinggungan dengan kewenangan nasional dan provinsi. DPUPR ini mencatat terdapat 3 titik yang masuk rencana pembangunan simpang sebidang, yakni Jalan Cadika Sayar tepat di persimpangan Gedung Pramuka, kemudian Simpang Pariskian di kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumurbor. Meski kajian teknis dan perencanaan awal telah disusun, pelaksanaan pembangunan belum dipastikan dimulai tahun ini maupun tahun depan. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
5: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kita akan hadirkan kembali untuk Banten Menyapa pendengar dengan tema hari ini adalah merawat jiwa pemersatu bangsa dengan narasumber Bapak Mukhlis Arifin selaku Kepala Kesbangpol Pandeglang. Pendengar, untuk Anda nanti yang mau bergabung ataupun bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp di 0811 450 949.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, akan berlaku secara efektif mulai Senin 1 Juni 2026. Periode transisi akan diberikan selama 6 bulan sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan adanya DSI, potensi kebocoran pendapatan negara dalam kegiatan ekspor batubara, CPO, dan paduan besi bisa hilang. Dengan begitu, beban APBN akan lebih ringan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PT Banten West Java Tourism Development mengintensifkan pengerjaan cetak biru pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Ini dilakukan untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional di kancah internasional. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Banten menyapa hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 dengan tema kita di pagi hari ini adalah merawat jiwa pemersatu bangsa. Dengan narasumber adalah Bapak Mukhlis Arifin selaku Kepala Kesbangpol Pandeglang, dan saat ini beliau pendengar sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Mukhlis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik sehat, hari ini? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya,
1: mungkin ini lagi sambil upacara
0: baik.
1: Mungkin ya.
0: Baik Pak. Okay. Baik, dan untuk tema kita hari ini adalah merawat jiwa pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila, seperti itu. Dan ya, tema ini menjadi relevan di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin beragam pendengar. Dan untuk Anda yang mau bergabung ataupun mau bertanya seputar tema kita di hari ini, bisa melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 0811 450 949. Ya, ya Pak Mukhlis, kabar baik hari ini tadi ya Pak ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat selalu, walaupun hari ini tanggal merah, kita tetap melaksanakan upacara hari lahir Pancasila.
0: Baik.
1: Kita di Pandeglang dilaksanakan di halaman Kodim Pandeglang.
0: Baik Pak, terima kasih. Untuk Bapak, tema kita adalah merawat jiwa pemersatu bangsa. Ini Pak, kenapa sih semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini perlu terus dirawat Pak di seluruh elemen masyarakat Pak Mukhlis?
1: Ya, ini mungkin saya menyampaikan sedikit tentang sejarah hari ini.
0: Baik.
1: Tanggal 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dan di semua instansi pemerintah hari ini juga dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Ya, 81 tahun yang lalu, tanggal 1 Juni mungkin ya, mungkin jadikan tonggak sejarah bagi negara Republik Indonesia dengan lahirnya Dasar Negara Republik Indonesia. Tanggal Juni tersebut, Insinyur Soekarno bersama rekan-rekan menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selain itu, Pancasila juga bukan hanya sebagai dasar negara, juga sebagai pemersatu bangsa yang mampu menyatukan ya di Indonesia. Adanya banyak keragaman suku, agama, budaya, bahasa. Dan oleh karena itu kita bingkai dalam satu dasar negara Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di momentum hari ini ya menjadi pengingat bagi kita semuanya agar seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi dan merawat keutuhan bangsa.
0: Baik, berarti harus menjaga dan,
1: ya, dalam rangka menjaga dan merawat pemersatu bangsa, ya dengan semangat Pancasila kita terus semangatkan toleransi, semangat gotong royong, cinta tanah air, kebersamaan dan keberagaman. Karena bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu menjadikan perbedaan sebagai banyak perbedaan suku, bahasa, agama sebagai kekuatan yang sangat besar. Nah, karena itu Pancasila hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh bangsa Indonesia.
0: Baik, berarti memang seluruh rakyat ini harus menjaga toleransi dan merawat pemersatu bangsa, seperti itu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ya, kalau untuk peran Kesbangpol sendiri nih Pak dalam menjaga persatuan masyarakat ini seperti apa ini Pak?
1: Hari ini kita di Pemerintah Kota Pandeglang melaksanakan kegiatan upacara, ya itu juga dalam rangka untuk pemersatuan bangsa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Kita dari Ormas juga hadir dari BPPKB, dari PBBNI, kemudian dari Kokam, dari Ormas Pemuda Pancasila, kemudian dari Banter Ansor, yaitu Ormas-ormas yang ada di sebagian Ormas yang ada di Kota Pandeglang, kita hari ini bersatu padu laksanakan upacara dalam rangka menjaga nilai-nilai Pancasila dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Baik. Selain upacara begitu ya Pak ya, memang kita peringati setiap tanggal 1 Juni seperti itu ya di hari lahir Pancasila. Ini apakah ada Pak program-program yang dijalankan Kesbangpol Pandeglang khususnya untuk memperkuat wawasan kebangsaan di Kabupaten Pandeglang Pak?
1: Kegiatan-kegiatan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga melaksanakan beberapa kegiatan.

0: menghidupkan semangat gotong royong khususnya di kalangan santri-santri yang ada di Kabupaten Panegang.
1: Berarti memang ada juga ya Pak ya untuk program dari Kasbangpol seperti itu ya Pak ya. Tadi ke pelajar begitu ya Pak, dan memperkenalkan terkait untuk wawasan kebangsaan begitu ya. Untuk respon mereka seperti apa ini Pak? Terkait kalau misalnya ada sosialisasi seperti itu.
0: Ya, alhamdulillah mereka sangat respon sekali. Walaupun ya mereka mungkin baru di setiap awal masuk sekolah mereka juga sudah mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan, tapi kita lebih mungkin ada nilai-nilai yang kita berikan kepada mereka karena tantangan persatuan dan kesatuan bangsa ini mungkin di kondisi saat ini mungkin banyak tantangannya, sehingga ya kami sampaikan juga tentang penyebaran hoax di media sosial, penggunaan medsos, kemudian ya sikap toleransi dan intoleransi, bullying di kalangan pelajar, kemudian pengaruh budaya luar yang mungkin karena di era globalisasi sekarang ini masih banyak hal-hal yang mungkin langsung masuk ke para pelajar, sehingga kita berikan pembinaan lah kepada generasi muda agar mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan antusias khususnya para santri-santri, ya, mereka sangat sangat semangat mendapatkan ya pengalaman kita, narasumber kita dari kalangan TNI, kemudian dari kepolisian, dan dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sekitar pondok pesantren.
1: Baik, berarti memang untuk pelajar ataupun para santri yang ada di pesantren begitu ya Pak, ketika dilakukan sosialisasi ini sangat antusias seperti itu ya Pak ya. Dan untuk tantangan tadi terkait untuk wawasan kebangsaan seperti itu Pak, di era digital tadi diantaranya ada hoax begitu ya Pak ya. Kemudian cyberbullying begitu ya Pak. Baik.
0: Iya betul. Kalau jadi ya.
1: Silakan Pak.
0: Ya di era digitalisasi sekarang ini di kalangan pelajar bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran menggunakan media sosial secara bijak, kemudian kita juga menyampaikan sosialisasi keputusan gubernur tentang penggunaan media HP ya, di kalangan sekolah. Jadi ada kalau nggak salah keputusan gubernur ya tentang tidak boleh selama mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak boleh membawa HP. Itu juga kita sampaikan pengaruh dampak-dampaknya dan penyebaran hoax fitnah di media sosial ini sangat banyak sekali, sehingga kami harapkan para pelajar, para santri bisa lebih bijak, jangan terlalu percaya dengan isu-isu yang menyebar di media sosial, harus lebih disaring lagi. Dan kepada para tenaga pendidik khususnya para guru-guru agar ya bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada para generasi muda, para santri sebagai calon pemimpin bangsa ke depan. Karena kita saat ini mungkin golongan pelajar, golongan pemuda mungkin jumlahnya juga sudah sebagai salah satu ya penopang bangsa Indonesia ke depan. Nah, kita harus bisa memberikan nilai-nilai kehidupan berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga punya kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang mungkin akan kita laksanakan ke depan. Salah satu kegiatan tersebut ya kegiatan itu kita lakukan bersama-sama dengan para paskibra yang telah melakukan pengibaran bendera di 17 Agustus yang lalu.

0: Hari ini juga mereka punya tugas untuk mengibarkan bendera di hari lahir Pancasila. Setelah itu mereka akan dididik sebagai pemuda-pemuda yang akan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di sekolahnya masing-masing. Kita ada anggota Paskibra ada 50 anggota setiap tahun. Nanti mungkin mereka mendapat pembekalan, bimbingan dari BPIP. Setelah itu mereka nanti mendapatkan sertifikat dan bisa menyampaikan menjadi bersama-sama dengan kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada para pelajar untuk menjaga nilai Pancasila.
1: Berarti bisa jadi contoh juga begitu ya Pak ya untuk teman-temannya seperti itu ya Pak ya. Terkait untuk generasi muda. Ini Pak tadi kan ada disinggung sedikit terkait untuk generasi muda begitu ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa saat ini Pak?
0: Ya, salah satu peran pemuda di era sekarang ini mungkin ya karena pemuda adalah calon pemimpin ke depan, mari kita jaga bersama-sama, kita bersama-sama membangun bangsa ini. Tadi mungkin banyak sudah saya sampaikan mengenai kita harus terus menjaga toleransi karena ya banyak keberagaman agama, keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau di Pandeglang sebagai salah satu Kabupaten Pandeglang dengan 1.000 santri, 1.000 ulama, ya mungkin itu juga salah satu termasuk dengan nilai Pancasila. Kemudian semangat gotong royong ya, sebagai yang mungkin sekarang sudah banyak luntur ya. Kemudian saat ini pelajar pemuda ya, pemuda sebagai satu pelopor perubahan lah ke depan, bisa menjadi penggerak bagi khususnya nanti kita akan punya orang-orang yang akan pemuda-pemuda yang pemuda pilihan Paskibra yang akan memberikan sebagai penggerak gagasan-gagasan baru yang akan memberi kemajuan bagi masyarakat dan bangsa. Juga pemuda sebagai generasi penerus bangsa ya harus dipersiapkan ke depan, mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita, sehingga mereka harus punya integritas yang tinggi, kompetensi dan rasa tanggung jawab yang sangat baik. Juga tadi sudah disampaikan sebagai pemersatu kita harus menjaga toleransi, gotong royong, cinta tanah air dan kebersamaan dalam beragama.
1: Baik, berarti ini untuk pemuda generasi muda ini bisa jadi penggerak begitu ya Pak ya, diharapkan bisa jadi penggerak kemudian gagasan baru bagi bangsa seperti itu ya Pak ya.
0: Ini.
1: Baik.
0: Oh iya. Sebagai penggerak pemuda, sebagai salah satu penggerak roda pembangunan lah melalui pendidikan, karena tugas pemuda pelajar adalah belajar melalui pendidikan, mereka harus bisa punya inovasi, punya gagasan, kemudian ya punya semangat berwirausaha, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, kemudian ya ikut berkontribusi lah dalam pembangunan agar ya mensejahterakan bangsa Indonesia ini.
1: Baik Pak, berarti memang tadi harus terus ditumbuhkan begitu ya Pak ya untuk sikap cinta kepada tanah air begitu ya Pak ya untuk generasi muda seperti itu ya Pak ya. Terkait untuk saat ini kan Pak banyak sekali untuk budaya-budaya asing gitu begitu ya yang masuk ke Indonesia begitu Pak ya. Bagaimana sih Pak cara menumbuhkan rasa cinta tanah air Pak di tengah pengaruh budaya global yang semakin marak saat ini Pak?
0: Ya. Ya di era globalisasi ini tentunya banyak hal-hal yang sangat mudah didapatkan oleh para bangsa, masyarakat sekarang ini. Ya kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap terus menjaga nilai-nilai yang menjaga kerukunan dan persaudaraan, kemudian ya memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia melalui semangat gotong royong yang harus kita bina terus, menolak ujaran kebencian, menjaga persatuan, dan terus menghidupkan saling menghargai serta memperkuat rasa persatuan. Dan ya, antisipasi budaya asing yang ada di Indonesia, ya kita salah satunya harus tetap selektif mengambil budaya-budaya yang ada, karena kita juga tentunya sebagai bangsa Indonesia, beragam budaya yang ada lebih harus menyenangi budaya-budaya lokal lah ya. Tentunya tidak hanya budaya luar itu lebih bagus, karena budaya yang ada di Indonesia tentunya yang cocok buat bangsa Indonesia. Dan kita juga terus ya, walaupun kita tetap menyukai budaya lokal, tetapi juga kita tidak juga harus lupa dengan teknologi. Kita juga harus terus memantau menggunakan media sosial, tapi dengan lebih bijak lah, begitu.
1: Baik, berarti memang harus selektif gitu ya Pak ya, untuk budaya yang masuk ke Indonesia. Memang kita juga tidak bisa mungkin membatasi begitu ya Pak, tidak bisa menolak terkait untuk budaya asing yang masuk, tapi kita sendiri harus lebih selektif begitu ya Pak ya, menseleksi budaya yang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian terkait untuk media sosial tadi sudah sempat disinggung Pak, ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti itu ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak agar tidak memicu perpecahan? Karena kan sekarang ini banyak mungkin informasi-informasi yang hoax atau sepenggal-sepenggal begitu ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak untuk cara masyarakat begitu menggunakan media sosial dengan bijak Pak Muklis?
0: Jadi bijak dalam menggunakan medsos ya, dan media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan primer lah bagi masyarakat. Kemudian medsos sudah menjadi ya salah satu sarana komunikasi yang penting, juga sebagai sarana edukasi. Kemudian juga bagaimana bisa mereka mengembangkan kemampuan mereka. Tapi selain itu juga media sosial mungkin punya dampak-dampak, selain tadi dampak positif juga banyak dampak negatifnya, tapi juga kita harus bijak tadi ya. Ya, kita harus lebih menggunakannya, kemudian bisa lebih menyaring lah, tidak semua informasi-informasi yang ada kita langsung share, sebarkan. Kita harus lebih banyak lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka lebih bijak lagi lah menggunakan media sosial tersebut. Kemudian sebentar.
1: Berarti intinya adalah lebih bijak seperti itu ya Pak ya, dan menyaring untuk informasi yang diterima dari media sosial begitu ya Pak ya, dan dilakukan verifikasi dulu begitu ya Pak ya jika menerima informasi begitu ya Pak. Baik Pak Muklis.
0: Ya, tantangan-tantangan tadi di era digital ini, tantangan hoax ya, kita harus mengecek dulu sumber-sumber informasi yang ada, ya, lebih memverifikasi ya, sumber-sumber apakah itu valid atau tidak, terpercaya atau tidak. Kemudian lebih berpikir kritis lah, tidak mudah percaya terhadap ya. Kadang konten-konten di medsos itu judulnya kan ya cari judul-judul yang biar viral gitu ya. Kadang mungkin lebih apa provokatif ya, kita harus lebih selektif. Kemudian jangan tiap ada informasi lihat di medsos kita sebarkan, karena ya kadang sekarang ini apa jempol
1: lebih cepat ya Pak ya,
0: ya jempol lebih cepat daripada informasi yang mungkin menyebar. Kemudian ya kita melaporkan mungkin hal-hal yang bersifat hoax di media sosial agar informasi-informasi tersebut bisa tersaring.
1: Baik. Baik Pak, kalau di Pandeglang sendiri nih Pak Muklis, bagaimana kondisi stabilitas sosial dan politik Pak di Pandeglang saat ini Pak?
0: Ya, alhamdulillah kondisi sosial politik di Kabupaten Pandeglang ini masih kondusif. Tidak ada ya, konflik yang mungkin yang terjadi, ya kita tetap berkolaborasi dengan pimpinan daerah yang lain, dengan aparat TNI, kemudian dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan para instansi yang lain agar menjaga agar kondusivitas Kabupaten Pandeglang tetap terjaga. Karena dengan adanya kondusivitas tersebut tentunya pembangunan akan terus berjalan, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan lancar. Izin Mbak.
1: Berarti kondisinya baik. Terakhir ini Pak, mungkin pesan dan harapan yang bisa disampaikan Pak untuk menjaga keutuhan NKRI Pak.
0: Mungkin sebagai salah satu langkah-langkah bersama untuk bangsa Indonesia, khususnya di media sosial, kami harapkan jangan menggunakan media sosial dengan semaunya sendiri. Kemudian tetap jaga persatuan, jaga toleransi, dan terus bersama-sama menjaga persatuan. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara. Mungkin ini Mbak terakhir Bu ya. Mungkin sudah mau selesai upacara. Mungkin dari saya Pancasila sebagai hari ini sebagai hari lahir Pancasila kita jadikan dasar negara, juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Mari sebagai bangsa Indonesia, pemuda, pelajar, seluruh bangsa Indonesia, mari kita rawat Pancasila untuk kesejahteraan bersama. Dengan adanya perbedaan, bukan alasan untuk perpecahan, tetapi kita saling menguatkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Izin mungkin itu ya. Terima kasih ya Pak Ibu. Ya untuk waktunya, Pak Muklis.
0: Ya. Tetap jaga persatuan, Indonesia tetap jaya ke depan. Salam baik. Pancasila.
1: Baik, terima kasih Pak Mukli. Selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya.
0: Terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian untuk Bentan Menyapa di pagi hari ini dengan tema Merawat Jiwa Pemersatu Bangsa. Dengan narasumber adalah Bapak Muklis Arifin selaku Kepala Kesbangpol Pandeglang. Tetap bersama kami di Prosa Terari Bentan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
3: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
0: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, kapasitas hunian di Rusunawa Marga Luyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pendengar, terus bertambah dari total 184 unit yang tersedia. Sebanyak 98 unit telah ditempati, sedangkan satu blok di Tower 1 masih dipertahankan sebagai cadangan untuk kebutuhan relokasi warga terdampak penataan kawasan, pendengar. Kepala UPTD Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Erwan Alif, mengatakan unit yang belum ditempati tersebut sengaja disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan relokasi lanjutan, pendengar. Rusunawa Marga Luyu ini terdiri atas dua tower dengan kapasitas 184 unit. Tower 1 memiliki 114 kamar tipe studio, sedangkan Tower 2 ini menyediakan 70 unit dengan 2 kamar tidur. Tingkat keterisian tertinggi berada di Tower 2 dari unit yang tersedia. Sebanyak 66 unit telah dihuni, sementara satu tower ini tercatat 32 unit ditempati warga. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, mulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan ini akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin 1 Juni 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Pendengar, upacara hari lahir Pancasila menjadi momentum mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945. Dan dalam pidato tersebut, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pendengar. Dan dalam pelaksanaannya, pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri atas 5 kelompok, dan formasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, pendengar. Sementara itu, upacara penurunan bendera dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan, pendengar. Dan masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila 2026 melalui siaran langsung media nasional maupun kanal media sosial resmi BPIP. Dan peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar masih melanjutkan terkait untuk informasi Hari Lahir Pancasila. Pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden pendengar dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat tersebut akan digelar di lapangan Gedung Pancasila di Jakarta, Senin 1 Juni 2026, pendengar. Sekretaris Utama BPIP, Tony Agung Arifianto, mengatakan kehadiran para tokoh nasional menjadi bagian semangat gotong royong. Menurutnya, BPIP ingin peringatan Hari Lahir Pancasila melibatkan seluruh elemen bangsa, pendengar. Tony juga menjelaskan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan agenda kenegaraan yang diatur protokol negara. Karena itu jumlah tamu undangan yang dapat hadir secara langsung sangat terbatas. Menurutnya BPIP menyiapkan sekitar 405 undangan yang terdiri dari pejabat tinggi negara dan tokoh nasional. Perwakilan lintas agama serta unsur masyarakat juga turut diundang dalam peringatan tersebut, pendengar. Meski masyarakat tidak dapat menghadiri puncak peringatan secara langsung, BPIP menyiapkan berbagai kegiatan pendukung, salah satunya melalui bakti sosial yang digelar sehari sebelum upacara nasional berlangsung, pendengar. Tony juga mengatakan kegiatan tersebut ini meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis,

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, persiapan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 terus dimatangkan di kawasan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Pendengar Jakarta di hari ini Senin 1 Juni 2026. Petugas pelaksana mulai melakukan sejumlah geladi dan pengecekan teknis menjelang dimulainya rangkaian upacara tingkat kenegaraan. Dan menurut pantauan rri.co.id di lokasi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, aktivitas geladi bersih terpusat di area podium utama. Lokasi tersebut nantinya akan digunakan Presiden Prabowo Subianto pendengar selaku inspektur upacara untuk menyampaikan amanat peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan sejumlah petugas protokoler terlihat melakukan pengecekan posisi perangkat upacara dan jalur kedatangan tamu negara. Beberapa panitia juga tampak berkoordinasi guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan jadwal pendengar. Di sisi kanan dan kiri lapangan upacara, awak media mulai mempersiapkan perlengkapan peliputan mulai dari kamera, perangkat siaran langsung, serta area pengambilan gambar terlihat mulai didata menjelang kedatangan para tamu undangan pendengar. Sementara itu sejumlah staf Kementerian Luar Negeri Kemlu mulai memadati area lapangan upacara dan mereka terlihat menempati area yang telah ditentukan sambil menunggu dimulainya rangkaian kegiatan resmi pendengar. Suasana di lapangan kompleks Gedung Pancasila ini berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat TNI dan Polri. Petugas keamanan juga terlihat mengatur akses keluar masuk peserta dan tamu undangan yang mulai berdatangan. Berdasarkan susunan acara yang diterbitkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP pendengar, rangkaian upacara akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat sebelum memimpin jalannya upacara. Dan untuk tema untuk Hari Lahir Pancasila 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan tersebut menjadi peringatan tingkat kenegaraan yang dipusatkan di lapangan Gedung Pancasila dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media nasional.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terkait untuk informasi mengenai hari lahir Pancasila pendengar. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menerbitkan pedoman resmi pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan pendengar. Dan pedoman tersebut menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memperingati hari lahir Pancasila pendengar. Dan dalam pedoman tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara, sementara logo resmi peringatan menggunakan lambang Garuda Pancasila sebagai simbol ideologi dan pemersatu bangsa pendengar. Untuk formasi paskibraka sendiri, pendengar, BPIP juga mengatur formasi pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tingkat pusat. Formasi pengibaran dibagi ke dalam 5 kelompok yang melambangkan 5 sila Pancasila. Dan kelima kelompok tersebut, pendengar, dipimpin seorang komandan yang bertugas mengordinasikan seluruh rangkaian pengibaran bendera. Adapun tugas mengibarkan sang merah putih dipercayakan kepada kelompok 3 sesuai susunan formasi yang telah ditetapkan, pendengar. Untuk ketentuan pakaian, selain tata upacara, pedoman juga mengatur ketentuan pakaian bagi tamu undangan dan peserta. Tamu pria diwajibkan mengenakan pakaian sipil lengkap atau PSL, sedangkan tamu wanita mengenakan busana nasional. Sementara itu, untuk anggota TNI dan Polri yang mengikuti upacara diwajibkan mengenakan pakaian dinas upacara 3. Dan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehikmatan dan keseragaman pelaksanaan upacara kenegaraan pendengar. BPIP juga menetapkan prosesi penurunan bendera merah putih dilaksanakan pada hari yang sama pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kegiatan tersebut berlangsung tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar menjelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pendengar 2026. Di hari ini, Senin 1 Juni 2026, meski aktivitas persiapan upacara mulai berlangsung, kendaraan masih dapat melintas normal di ruas jalan sekitar lokasi kegiatan. Dari pantauan RRI tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah petugas upacara telah terlihat bersiap di area gedung Pancasila pendengar. Beberapa personel marching band juga tampak menunggu di area luar sebelum memasuki lokasi upacara. Aparat TNI dan Polri mulai berjaga di sejumlah titik pengamanan sekitar kawasan Kementerian Luar Negeri, dan pengamanan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara tingkat kenegaraan tersebut, pendengar. Sejumlah masyarakat yang melintas di depan Kompleks Kementerian Luar Negeri terlihat memperlambat laju kendaraan. Mereka tampak memperhatikan aktivitas persiapan yang berlangsung di area Gedung Pancasila. Di sisi lain, awak media mulai berdatangan dan memadati area luar lokasi kegiatan, dan petugas media center juga terlihat mengarahkan proses registrasi dan pengaturan posisi peliputan, pendengar. Dan untuk sekali lagi, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan menyimak untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, pendengar, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Tetap bersama kami di Perwasat RRI Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

subiento. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar. Out!
1: Parade. Istirahat di tempat. Out!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden
3: peringatan di lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: 那个生日到等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: が戦車だ。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 哥，孙家到，
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: 个神家道。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kriak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam,

71 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan

0: bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno, pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: が戦者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Aku Cinta Dia penyiar dari Gita Gudangamwa dengan Aku Cinta Dia. Ini sudah kami udarakan ya untuk Anda tepat di jam 10 siang lebih 43 menit penyiar. Dan selamat siang semuanya untuk Anda kembali bergabung saat ini di Banten Siang. Setelah tadi di pukul 9.45 kita bersama-sama menyimak siaran langsung hari lahir Pancasila di Istana Negara penyiar. Dan Anda kembali bergabung di Banten Siang, tentunya kami ucapkan juga selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 penyiar. Dan mudah-mudahan momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk akan pentingnya menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan Pancasila ini bukan hanya sekedar dasar negara begitu ya, tetapi juga pedoman dalam memperkuat persatuan, kemudian juga menghargai perbedaan dan juga membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat pendengar. Dan mari terus kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang lebih maju, harmonis dan berkeadilan tentunya pendengar. Ilmafia juga siap temani Anda di hari Senin ya, 1 Juni 2026, awal pekan dan awal bulan. Untuk Anda semua masih sampai jam 3 sore, saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bergegar sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk kembali bergabung bersama RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga Bergegar di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami Bergegar di Banten Siang ini.

Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: header! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun.

0: Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: that's good.
1: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
2: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
2: So happy with that.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia

0: yang menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
1: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
2: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Pendengar, Anda kembali boleh memberikan informasi, bahkan kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk hari ini. Pendengar, apakah juga ramai lancar seperti dari kantor RRI Banten ya, ini juga terpantau ramai lancar begitu. Nah, untuk Anda juga kami informasikan bahwa prediksi BMKG untuk kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten ini didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, pendengar. Kemudian memasuki siang hari ini juga ada potensi hujan yang diperkirakan meningkat di sejumlah daerah ya. Jadi hujan ringan berpeluang turun di beberapa wilayah, sedangkan hujan dengan intensitas sedang ini juga diperkirakan mengguyur beberapa daerah seperti Malingping, kemudian juga Rangka Bitung ya, Cibadak, Cibeber, Lebak Gedong, kemudian Petir, Tunjung Teja, Tiga Raksa, Jambe, dan Cikupa. Ini juga berpotensi untuk hujan sedang begitu ya. Nah, ini kalau dari kantor RRI Banten juga cuacanya cukup cerah berawan nih pendengar. Tidak terlalu terik begitu ya, tapi juga tidak terlalu mendung gitu ya. Nah, ini boleh kalau di tempat Anda berada seperti apa? Apakah sama cuacanya seperti dari kantor RRI Banten, cerah berawan, atau mungkin di tempat Anda juga sudah turun hujan atau bahkan sangat terik gitu ya. Kami tunggu pendengar informasinya di nomor WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar, pemerintah Kota Serang akan melakukan penataan simpang sebidang untuk mengurangi antrian kendaraan yang kerap terjadi di jalur lingkar selatan Ciracas, terutama pada pagi dan sore hari. Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, saat ini pemerintah masih mematangkan pembahasan pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu skema yang dibahas yakni dukungan pembangunan infrastruktur jalan melalui program CSR dari PT Sauh Bahtera Samudra. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, penggunaan media sosial secara bijak menjadi salah satu kunci menjaga persatuan bangsa di era digital. Masyarakat diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi guna mencegah munculnya perpecahan akibat penyebaran hoax dan provokasi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Mukhlis Arifin mengatakan, media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, media sosial juga menjadi sumber informasi dan edukasi yang mudah diakses. Sekian kilas berita siang ini, penyiar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini.
1: Cuy, oi, cuy.
0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Pergiar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum resmi mencatat kesenian rampak beduk ini sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK Kabupaten Pandeglang Penyiaran, di mana dalam surat pencatatan KIK tertanggal 27 Mei 2026, kesenian rampak beduk ini masuk dalam jenis kekayaan intelektual komunal atau KIK, ekspresi budaya tradisional penyiar. Jadi sebelumnya juga pada tahun 2015, rampak beduk ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sertifikat KIK rampak beduk Pandeglang ini diserahkan kepala

Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susianti kepada Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani penyiar pada pembukaan kegiatan Karisma Event Nusantara atau KEN Gebrak Ngadu Beduk 2026 yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Pandeglang pada Jumat malam 29 Mei 2026 lalu pendengar. Dan menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Mia Maulani Rizki, ini pengusulan pencatatan kesenian Rampak Beduk sebagai KIK Masyarakat Pandeglang dalam rangka perlindungan pelestarian dan juga pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 PDR, tentang kekayaan intelektual komunal. Nol ya. Jadi ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah katanya untuk menegaskan bahwa kesenian Rampak Beduk yang terus berkembang di masyarakat Provinsi Banten ini merupakan kesenian tradisional khas Kabupaten Pandeglang penyiar. Dan Kepala Disparbud Kabupaten Pandeglang Budi Suherdiman Januardi ini juga menjelaskan bahwa Rampak Beduk merupakan kesenian turun-temurun ya dari Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk hiburan rakyat. Dan sebelum pada akhirnya menyebar ke daerah-daerah lainnya di Provinsi Banten, jadi pada awalnya Rampak Beduk juga hanya berupa penabuhan beduk biasa yang dimainkan oleh para pemuda setelah pulang sholat tarawih penyiar. Dan tidak hanya tabuhan beduk penyiar, Rampak Beduk ini kemudian disertai dengan gerakan tarian yang atraktif yang merupakan gerakan silat begitu penyiar. Jadi dikatakan Budi, sertifikat KIK kesenian Rampak Beduk dari Kementerian Hukum ini juga bukan milik pemerintah Kabupaten Pandeglang melainkan milik seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang penyiar. Dan pihaknya juga berencana akan terus memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual masyarakat dengan mengusulkan ke DJKI Kemenkum untuk dicatat sebagai KIK warga Pandeglang begitu pendengar. Dan adapun ngadu beduk katanya yang acaranya dilangsungkan di alun-alun Pandeglang pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026 yakni gebrak ngadu beduk yang merupakan Karisma Event Nusantara Kemenpar dan tahun ini katanya sedang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wow, selamat ya untuk warga Kabupaten Pandeglang khususnya atas capaian yang sudah disampaikan tadi penyiar. Jadi makin bangga ya karena memang Indonesia ini banyak sekali ragam budayanya, apalagi Provinsi Banten juga banyak banget penyiar ragam budayanya. Tadi ada Rampak Beduk, kemudian juga ada Festival Seni Multatuli, ada Seba Badu juga gitu ya. Ini juga ada Serentahun di Kabupaten Lebak ya. Banyak sekali untuk ragam budaya di Provinsi Banten gitu ya. Kita harus bangga begitu pendengar. Dan satu informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bergiar tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta Bergiar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten Siang ini.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kami mungkin izinkan saya besok pada ulang tahun Jakarta yang ke-499, kita akan menentukan tim kerja untuk menjadi ketua panitia tahun 2027.
3: Memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi, tapi kan yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan ya MRT maupun LRT itu juga kan warga yang di luar daripada rute yang disebutkan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Rayakan hari ulang tahun Jakarta ke-500 tahun, pemerintah Provinsi DKI segera bentuk tim khusus. PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta harus bisa memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR mereka. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI akan segera bentuk tim khusus perayaan 500 tahun Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada 2027 mendatang. Tim tersebut akan bertugas menyusun sekaligus menjalankan berbagai agenda besar yang digelar sepanjang tahun perayaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan mulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun 2026. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan kalender kegiatan selama satu tahun penuh untuk menyambut usia setengah milenium Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Tapi mungkin izinkan saya besok pada ulang tahun Jakarta yang ke-499, kita akan menentukan tim kerja untuk menjadi ketua panitia tahun 2027. Dengan kalender kegiatan dari mulai Januari sampai Desember, itu sudah kita buat program. Karena kenapa kita bikin kalender ini? Karena yang kita libatkan bukan hanya lokal Indonesia, tapi kita undang luar juga. Misalnya, saya tadi bilang, kita akan adakan Indonesian World Dance. Festival ini kelasnya world. Kalau sekarang mungkin hanya Korea, tapi kalau besok misal kita punya 5 penampilan dari 5 benua, nggak usah banyak, mungkin Afrika 2, Eropa 2, Asia 2, kita bisa cari ada Thailand, Jepang, ada Korea. Tapi saya sangat yakin berebut, karena kebetulan besok juga saya nggak boleh declare, maka tadi saya katakan artinya bulan Oktober tahun depan Jakarta punya kegiatan city yang luar biasa.
4: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah pengembangan Indonesian World Dance Festival agar menjadi ajang yang melibatkan lebih banyak negara dari berbagai benua. Lebih lanjut, Rano menjelaskan, selain festival tari internasional tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan sejumlah agenda besar lainnya. Rano mengungkapkan, dirinya baru kembali dari Milan, Italia, untuk menyiapkan salah satu agenda internasional yang akan menjadi bagian dari perayaan 500 tahun Jakarta. Rano menyebut, rangkaian kegiatan menuju perayaan 500 tahun Jakarta tidak hanya bersifat seremonial saja. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Rano berharap, perayaan 500 tahun Jakarta tidak sekadar menjadi pesta ulang tahun kota saja, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Jakarta ke dunia melalui berbagai kegiatan internasional yang melibatkan banyak negara. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility mereka. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan, meminta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta di sektor transportasi untuk memperluas cakupan penerima manfaat program CSR mereka. Secara khusus, Agus menyoroti PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta agar tidak membatasi program sosial hanya di sepanjang rute operasional. Menurut keterangan Agus, selama ini penyaluran CSR oleh BUMD Transportasi cenderung selalu dikaitkan dan berpusat pada jalur atau rute yang dilewati oleh moda transportasi tersebut. Demikian disampaikan Agus di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Ini selalu dikaitkan dengan jalur atau rute yang dilewati oleh MRT, termasuk LRT tentunya. Ya, padahal sebenarnya kan yang naik ini bukan hanya ini ya, bukan hanya warga setempat di situ ya. Artinya kan baik itu memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi. Tapi kan yang memberikan kontribusi ya terhadap pemasukan maupun juga pendapatan yang LRT, MRT maupun LRT itu kan ya, itu juga kan warga yang di luar daripada rute yang disebutkan.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menilai melalui perluasan cakupan penerima manfaat CSR itu, Pansus DPRD DKI Jakarta berharap dana CSR BUMD DKI dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh warga Jakarta, tidak terbatas hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar koridor transportasi publik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Puncak arus balik libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
6: PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat lonjakan kedatangan penumpang dari berbagai daerah tujuan favorit ke Jakarta dan sekitarnya. Hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, jumlah pelanggan yang tiba mencapai 41.534 orang, lebih tinggi dibandingkan jumlah keberangkatan yang tercatat sebanyak 32.745 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan telah diantisipasi melalui kesiapan sarana, petugas pelayanan hingga pengamanan di seluruh stasiun dan perjalanan kereta api.
7: Balik ya, tercatat pada tanggal 1 Juni itu lebih dari 36.000 pelanggan ya tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Sedangkan untuk tanggal 2 Juninya itu lebih dari 27.000 penumpang tiba. Jadi sementara yang tercatat akan tertinggi untuk kedatangan di tanggal 1 Juni.
6: Selama masa angkutan libur panjang Idul Adha 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, termasuk 9 perjalanan tambahan. Dari total 363.000 lebih tempat duduk yang disediakan, sebanyak 286.000 tiket telah terjual atau mencapai tingkat okupansi 79%. KAI mencatat, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember masih menjadi tujuan favorit pelanggan selama periode libur panjang kali ini. Sementara, stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan penumpang tertinggi pada puncak arus balik Idul Adha tahun ini. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Polisi menangkap pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah yang beraksi di rumah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Alwan Sedam melaporkan.
8: Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah yang beraksi di sebuah rumah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kanit Resmo Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengungkapkan aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 8 pagi. Pelaku diketahui menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat untuk mengelabui penghuni kos. Setelah itu, pelaku kembali 1 hingga 2 hari kemudian untuk memantau situasi langsung di lokasi. George menyebut pelaku terlebih dahulu memetakan kondisi lingkungan. Saat situasi dinilai sepi dan tidak ada penghuni, pelaku kemudian langsung masuk dan mengambil barang berharga milik korban. Laptop mewah hasil curian tersebut pun dijual oleh pelaku dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni hanya sekitar 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, uang penjualan pun digunakan untuk membayar utang pribadi pelaku.
9: Jadi modusnya yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu dia datang ke tempat kosan itu, sehari sebelum itu, dia berpura-pura untuk menanyakan alamat. Modusnya menanyakan alamat dulu. Kemudian nanti setelah sehari atau 2 hari setelah itu, dia datang lagi ke alamat tersebut, melihat mungkin keadaan rumahnya kosong, kemudian pelaku masuk ke dalam dan mengambil barang.
8: Selain itu, pelaku juga mengaku telah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus serupa. Pihak kepolisian pun memastikan hingga saat ini belum adanya ditemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan narkoba maupun aktivitas judi online. Kasus ini pun hingga saat ini masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Selasa dini hari. Berikut Setyo Agung melaporkan.
10: Jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat. Asrama Haji Pondok Gede bersama petugas PPIH Embarkasi telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Sebelumnya Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di Gedung Serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya, berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
11: Yang untuk persiapan debarkasi yang pastinya, itu yang berkaitan dengan persiapan di aula sini, persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam, dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
10: Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000.

0: yang menyimpan jejak sejarah besar Nusantara, makam Kapten Yonker. Namun sayang, situs yang seharusnya menjadi kebanggaan ini kini kondisinya memprihatinkan, seolah dianaktirikan dibandingkan situs sejarah lainnya di Jakarta. Henry, juru kunci makam Kapten Yonker yang menjadi penghubung sekaligus penjaga sukarela situs ini, menceritakan betapa sulitnya masyarakat menemukan lokasi makam tersebut. Tanpa adanya papan petunjuk arah yang memadai di persimpangan jalan besar, banyak pengunjung yang tersesat. Menurut Henry, Kapten Yonker sebenarnya bernama asli Ahmad Sangaji, seorang putra asli Maluku yang memiliki peran signifikan dalam sejarah kolonial VOC di abad ke-17. Meski namanya legendaris, kondisi makamnya saat ini jauh dari kata layak. Henry menggambarkan area sekitar makam menyerupai hutan belantara yang tidak terawat. Meskipun lokasinya tersembunyi dan minim fasilitas, daya tarik makam Kapten Yonker tetap kuat bagi sebagian kalangan. Pengunjung datang dari berbagai daerah seperti Harapan Indah, Joglo, hingga Cijantung. Bahkan dalam 2 hari terakhir, Henry mencatat ada setidaknya 3 kali kunjungan dari warga negara Belanda yang tertarik dengan sejarah VOC.
1: Ya seharusnya pemerintah udah harus apa? Harus perhatikan loh, tempat-tempat sejarah gitu loh. Karena ini kan yang dibilang panglima perang abad ke-16 ya dia ini.
2: Iya, betul. Ya termasuk memperhatikan bapak lah ya sebagai penjaga.
1: Ya termasuk saya. Itu penting karena ini kan kita kan yang menjaganya.
2: Iya.
1: Ya, tadi memang maunya begitu kan. Seperti di tempat-tempat yang lain.
2: Iya.
1: Gitu. Disamakan kayak tempat-tempat yang lain.
2: Kayak si Pitung gitu ya.
1: Itu. Ya, jadi ada pemasukan juga buat pemerintah.
0: Betul. Selain pengunjung yang mencari nilai sejarah, banyak pula peziarah yang datang untuk tujuan spiritual. Menariknya, Henry menceritakan bahwa beberapa pengunjung datang setelah mengaku mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Situs ini bukan sekedar tempat pemakaman, melainkan jembatan informasi bagi generasi muda untuk mengenal sosok Ahmad Sangaji dan kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Jangan sampai jejak sejarah ini hilang setelah rimbunnya semak belukar dan debu jalanan Cilincing. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh di dalam sumur di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Fitria Aulia melaporkan.
4: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, pada Sabtu 30 Mei 2026. Korban diketahui bernama Nasuhi, warga Kampung Cikopia, RT 1 RW 5, Desa Jeruk Tipis. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, korban terjatuh ke dalam sumur sekitar pukul 4 sore dan tidak dapat keluar sehingga membutuhkan bantuan evakuasi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten untuk mendapatkan bantuan penyelamatan. Informasi kejadian diterima Basarnas Banten pada pukul 5 sore dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Serang. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue yang terdiri dari 5 personel segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Tim bergerak dengan membawa berbagai peralatan pendukung operasi SAR. Lokasi kejadian berada di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Komandan tim rescue Basarnas Banten, Vicky Meidi Priyana, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan. Ia mengatakan seluruh personil bekerja sesuai prosedur keselamatan yang berlaku selama operasi berlangsung. Koordinasi yang baik antar instansi turut membantu mempercepat proses penyelamatan korban.
5: Untuk kesulitan tidak ada, namun memang kondisi korban tersebut dalam masa gangguan atau DGJ, jadi kita harus betul-betul berhati-hati dan sabar.
4: Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat ruang gerak di dalam sumur yang terbatas. Tim SAR gabungan berupaya menjangkau korban dengan metode yang aman dan efektif. Kerjasama antar petugas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Seluruh tahapan evakuasi berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung mendapatkan penanganan medis awal dari petugas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi korban tetap stabil. Selanjutnya, korban dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini melibatkan tim rescue, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polsek Keragilan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang, dan

0: Puskesmas Kragilan. Dengan berhasil dievakuasinya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Basarnas Banten mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Fasilitas sedekah yang disiapkan pihak keluarga ini tidak hanya berfungsi meringankan beban fisik para pelintas jalan, tetapi juga menjadi media interaksi sosial demi mengalirkan doa keselamatan bagi para jemaah. Terkait tradisi tersebut, berikut disampaikan Ridwan Maulana.
2: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
3: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Ya, kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
2: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara bercuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Pandeglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
3: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah dari sananya kayak gitu kalau di sini. Tiap ada yang berangkat haji, pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
2: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
4: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngeliat minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
2: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Rayakan hari ulang tahun Jakarta ke-500 tahun, Pemprov DKI segera bentuk tim khusus. PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta harus bisa memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR mereka. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Batu Banten, kanggo informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Duka dalam cinta di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah kami udarakan peringatan untuk Anda tepat di jam 1 siang lebih 31 menit. Dan yang mungkin sejak tadi merindukan Pro Dangdut, menunggu-nunggu, menanti-nanti Pro Dangdut, hari ini hadir lagi ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk Anda tentunya. Masih sampai jam 3 sore ya pendengar ya. Untuk Pro Dangdut terus temani Anda di hari Senin 1 Juni 2026 pendengar. Jadi yang mau request ataupun kirim-kirim salam boleh banget ya di Pro Dangdut untuk hari ini. Masih sampai jam 3 sore pokoknya kita sing along enggak tuh. Kita dangdutan deh ya, dangdutan untuk hari ini di Pro Dangdut tentunya masih sampai jam 3 sore. Jadi silakan yang pendengar ya, ditunggu untuk yang mau request kirim-kirim salam di 08111450949. Kita dangdutan sama Dewi Persik dengan Bintang Pentas.

0: Keren.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Apakah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang saudara penyiar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kita awali informasi pertama, penyiar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial atau Kemensos menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat sebesar 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, penyiar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan juga informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nada suaranya bergiar dengan katanya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lebih 13 menit di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Masih sampai jam 3 sore ya pendengar ya. Untuk Anda yang mau bergabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu boleh banget. Saat ini sudah ada bergabung dari Kang Gani ya. Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, dari kawasan Benggala hadir request lagu Merayu Tuhan. Kalau gak salah yang nyanyi Ami Chan. Kirim salam buat semuanya yang lagi santai sambil ngopi dengerin RRI Pro 1. Terima kasih, wow. Terima kasih banyak Kang Gani ya, sudah kembali bergabung di Prodangdut untuk siang hari ini. Kebetulan Kang Gani untuk lagu Ami Chan kita belum ada ya, belum masuk songbank kami, tapi nanti kami akan sampaikan kepada musik director kami untuk bisa di input untuk lagu dari Ami Chan ataupun lagu Merayu Tuhan ya. Mungkin mau ganti lagu apa nih Kang Gani, ditunggu ya. Untuk semua pendengar RRI juga silahkan yang mau bergabung di Prodangdut, mau kirim-kirim salam boleh, mau request lagu boleh banget ya. Mau berbagi mungkin informasi terkait dengan kondisi cuaca di tempat Anda berada seperti apa juga boleh banget gitu ya. Ganti sama lagu Roma, Indonesia judulnya. Oke, sebentar kita lihat apakah Indonesia ada? Ada ternyata ya. Sudah masuk di dalam songbank kami. Oke deh untuk Kang Gani, lagu dari Roma Irama dengan Indonesia nanti akan kita putarkan ya. Terima kasih banyak Kang Gani sudah bergabung. Sepertinya siang hari ini Kang Gani sedang ngopi-ngopi ganteng gitu ya. Saat ini cuaca di Benggala seperti apa nih Kang Gani? Boleh sharing ya kepada pendengar. Sekali lagi untuk semua pendengar yang mau bergabung seperti Kang Gani, mau kirim-kirim salam ataupun mau request lagu boleh banget ya. Ditunggu sekali lagi pendengar di 08111 450 949.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dangdut adalah kita.

Masih di Peru Dangdut. Dangdut adalah kita mendengar. Untuk siang hari ini sudah ada yang bergabung juga. Selamat siang Teteh Pro Dangdut, hadir Aulia di saya Bulu. Mau dengar lagu Zapin Melayu dong Teh. Kirim salam untuk semua pendengar Pro Dangdut aja. Makasih. Oke. Sama-sama Aulia. Terima kasih juga ya sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini ya. Aulia minta lagu Zapin Melayu dari Lesti ya. Kita ada nih kebetulan, nanti akan kita putarkan ya untuk Aulia dan juga untuk semua pendengar lagi dan lagi yang mau bergabung silahkan ya. Masih sampai jam 3 sore nih Pro Dangdut terus temani Anda. Zapin Melayu dari Lesti kita akan putarkan. Sebelumnya untuk semua pendengar yang mau bergabung sekali lagi silahkan ya di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Spesial untuk Anda Lesti dengan Zapin Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Berjar dengan telolet om-om. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang ya. Lebih 48 menit berjar. Dan telolet ini juga beberapa tahun lalu sempat viral ya. Di mana-mana anak-anak ataupun dewasa juga minta telolet gitu ya. Nah ini kalau saat ini apakah masih viral? Bukan viral sih, apakah masih ada gitu ya yang minta telolet? Kalau masih ada boleh itu ya, kirim-kirim SMS-nya, informasikan ke kami di daerah mana yang masih mengalami hal-hal seperti itu. Sepertinya seru ya, telolet balik ke beberapa tahun lalu. Dan pendengar, sepertinya juga saya harus pamit undur diri nih dari tengah ruang dengar Anda, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Barat ya. Saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan terhibur di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini pendengar. Wakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo dan Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota atau Pemkot Serang mengaku sedang menunggu keputusan pemerintah pusat perihal penyelesaian aset dengan pemerintah kabupaten atau Pemkab, karena Pemkot Serang menegaskan seluruh proses harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Kota Serang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengajak masyarakat untuk terus memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-Alun Kramat Watu, Senin 1 Juni 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Setelah berada dari Ada Band seharusnya telah kami dorakan di Banten sore ini. Senang sekali pendengar dimanapun Anda berada, saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten sore ini pendengar hingga Banten malam nanti. Dan sesaat lagi pendengar kami akan menghadirkan program UMKM Bicara edisi Senin 1 Juni 2026 dengan tema mengangkat cita rasa Nusantara lewat burger isi tempe tahu ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami tentunya di 08111450949.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: Baik, program Pro 1 senang sekali ya pendengar, kami hadirkan kembali ya program UMKM Bicara, dan kali ini pendengar edisi 1 Juni 2026 menarik sekali nih ya temanya ya, yang mana bertemakan mengangkat cita rasa Nusantara lewat burger tempe tahu. Dan kali ini pendengar di studio Pro 1 saya nggak sendirian ya, sudah ada Kak Ridwan atau apa tadi aku panggil ya,
1: Kak Idan
0: aku sampai lupa, maaf Kak. Kak Ridwan Maulana selaku owner Fit Burger.
1: Halo,
0: halo Kak Ridwan. Sebelumnya kita sudah ada perbincangan sedikit nih ya pendengar Pro 1 ya, yang mana terkait dengan Fit Burger ini, awal mulai ini menarik banget nih pendengar, karena basicnya Kak Idan ini tuh bukan dari kulineri ya, backgroundnya tidak ada basic-basic F&B dan sebagainya, tapi bisa berkecimpung di dunia F&B ini menarik banget. Ini gimana nih Kak Idan ceritanya awalnya?
1: Dari awal sekolah kali ya, dulu tuh awal sekolah emang suka jualan banget Kak. Dulu tuh waktu aku dulu SMK itu jualan piscok di sekolah gitu, keliling-keliling gitu. Sampai akhirnya ngelihat kayak ada peluang, wah lumayan juga ya uangnya buat jajan, buat ditabung gitu kan, lumayan banget. Akhirnya lulus dari sekolah buat beberapa coba usaha. Kayak apa ya, waktu itu aku pernah bikin fruity es krim gitu, es krim yang isinya benar-benar pure buah. Nah sampai akhirnya kayaknya kurang kurang menjual di Serang ya, sampai akhirnya coba deh pengen bikin sesuatu hal yang belum pernah ada di Serang sebelumnya. Jadi aku pengen bikin burger tempe gitu. Tadi sebelumnya malah bukan burger tempe Kak.
0: Apa ini?
1: Tadi tuh sebelumnya stik tempe sama stik tahu tadinya.
0: Stik tempe dan stik tahu. Tapi akhirnya lahirlah si burger tahu ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kayak kurang yakin stik tempe. Kayaknya kurang yakin. Apalagi yang bisa ngeganti dari burger. Yang ngeganti dari daging jadi tempe apa ya. Nah kira-kira itulah Fit Burger itulah.
0: Oke, berarti patty-nya ya kita berbicara. Patty-nya itu substitutnya dari tempe atau tahu.
1: Betul.
0: Ya untuk dagingnya ya. Oke, kenapa nih Kak? Kok bisa kepikiran ide kayak gitu? Selain karena dirasa ini cukup menjual lah ya di Serang ya. Selain itu apa lagi sih?
1: Yang pertama suka tempe sih.
0: Kalian suka tempe? Kayaknya semua orang suka tempe.
1: Iya, suka tempe. Oke, terus apa lagi ya? Udah sih Kak, itu aja paling.
0: Karena suka tempe, tapi awalnya terjun tuh kayak kan pasti ada R&D-nya ya, research and development-nya itu. Nah itu tuh gimana Kak?
1: Alhamdulillah waktu itu untuk bisa nge-develop produknya, kebetulan kan aku ada mama yang bisa bantu bikin ngeraciknya.
0: Okay.
1: Aku cuma mas coba mah bikin ini gitu loh. Ternyata mama yaudah coba yuk bikin, dan nggak pakai waktu lama waktu itu ngeracik sekitar 2 kali, udah proof, oke okay, langsung itu okay. Aku coba pasarin ke beberapa orang yang di CFD, aku nggak kasih tahu apa-apa kalau itu burger tempe, ya udah aku coba suruh cobain aja ya mereka, ya itu bilangnya ya ini burger daging kayak biasa Kak gitu.
0: Oh, tapi gitu. Awal mulai ini di tahun berapa tadi Kak?
1: 2021.
0: Gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus respon masyarakat nih ya, pas awalnya kan berarti nggak dikasih tahu gitu kan? Pas mereka tahu bahwa ini dari tempe atau tahu gitu. Patty-nya ini kayak gimana nih Kak responnya?
1: Mereka kaget pertama kan, karena kan awalnya mungkin mereka kayak makan, aku lihat ya, mereka makan terus kayak agak bingung, terus ya udah Kak ini kayak daging pada umumnya aja Kak gitu biasa, terus nggak juicy, nggak anyir daging sama sekali. Nah aku baru kasih tahu tuh terakhir, nggak Kak itu bukan daging, itu tempe.
0: Tempe gitu, gitu ya, tapi responnya berarti masih positif.
1: Berarti
0: gitu
1: masih
0: ya.
1: Positif.
0: Walaupun masih kayak ini kayak daging tapi bukan daging, masih gitu ya.
1: Ada
0: mungkin rasa-rasa yang kayak oh ini kok dagingnya nggak berserat teksturnya,
1: nah,
0: atau dan
1: lain
0: sebagainya gitu, tapi ternyata dapat respon yang positif justru dari masyarakat.
1: Betul.
0: Oke, berarti dari awal terbentuknya si burger tahu tempe ini, jadi memang awalnya kayak oh pengen gitu ya Kak, terjun juga bisnis, tapi di F&B akhirnya.
1: F&B dan gitu ya. Yang bener kata Kak Triksi tadi, kalau emang nggak pernah apa, nggak punya basic sama sekali, jadi udah mulai aja dulu gitu.
0: Ya justru itu ya Kak ya, menjadi challenge tersendiri ya.
1: Bener.
0: Butuh research and development-nya lumayan gitu
1: menyita.
0: Ini harus kayak gimana ya, harus diapain ya, dan segala macamnya. Tapi ternyata justru, wah nggak terlalu lama ya Kak. Kira-kira tadi berapa lama Kak?
1: Untuk bikin produknya, ngeraciknya nggak lama sih, paling sekitar seminggu gitu.
0: Seminggu ya?
1: Seminggu aja.
0: Berarti kosnya nggak terlalu membengkak lah ya?
1: Iya, karena tempe juga murah kan ya?
0: Murah ya. Jadi nggak bingung juga untuk mencarinya, karena di tukang sayur aja ada gitu ya,
1: banyak,
0: Kak.
1: Banyak, ya? Banyak.
0: Oke, tapi kalau untuk dari pertama kali ya, Kak, ya, buat itu di tempenya dulu kah percobaannya atau langsung dua-duanya gitu?
1: Tempe dulu sih.
0: Tempe dulu. Kenapa tempe dulu? Apa karena bisa dikatakan lebih mudah?
1: Lebih atau? Mudah, mm-hmm. Terus juga itu benar lebih murah, terus juga si tempe kan nih padat ya. Mm. Jadi mungkin bisa dibikin patty itu lebih mudah ketimbang sama tahu,
0: tahu
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena kalau tahu tuh kita perlu dimarinasi lagi, direbus lagi biar mm-hmm. ketika digoreng tuh enggak hancur gitu. Itu sih PR-nya bikin tahu sih yang pengen bikin lama sebenarnya ketimbang tempe ya.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu. Kalau tahu benar-benar raciknya mungkin hampir sekitar 2 minggu baru ketemu resepnya. Mm-hmm. Oke nih enggak hancur nih, boleh gas gitu.
0: Oke, karena teksturnya ya kayak tahu tuh lebih tricky juga ya untuk ngolahnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, gorengnya juga emang sampai sekarang mm-hmm. emang harus hati-hati juga sih ngegorengnya, kalau salah dikit langsung hancur dia.
0: Oke. Gitu. Tapi ini kalau dari bahan baku sendiri ya kayak apa Kak Idan ini tuh cuma satu misalnya ada yang masuk gitu toh, atau memang yaudah dari mana-mana aja deh, kan bahannya gampang nih dicari gitu toh.
1: Dari mana aja sih bahan-bahannya? Kebetulan di rumah juga kan banyak warung-warung sayur ya, mm-hmm. gitu. Jadi mungkin aku bisa ngambil dari beberapa warung sayur yang terdekat aja gitu. Jadi okay. lebih mempermudah juga. Mm-hmm. Kecuali mm-hmm. kalau roti, mungkin kita pakai roti-roti yang ada di grosir. Mm-hmm. Di boleh sebut print nggak boleh?
0: Oke, okay, boleh nggak apa-apa.
1: Di Lotte biasanya okay. aku, ya gitu.
0: Oke, okay, berarti memang dari segi bahan pun juga sebenarnya gampang banget dicarinya gitu.
1: Betul,
0: ya, Kak,
1: betul.
0: Ya?
1: Dan dan yang paling penting, aku tuh rotinya nggak pakai kayak roti pengawet gitu. Mm-hmm. Roti pengawet kan biasanya yang ada di pasar tuh biasanya 3 sampai 6 bulan tuh dia masih ya. Ini. Nah kalau aku pengen cari roti yang benar-benar nggak ada bahan pengawetnya, jadi cuma berat cuma 3 sampai 5 hari aja. Nah gimana cari ini, aku harus habis itu si rotinya.
0: Oke. Okay.
1: Ya jadi biar menjaga kualitas dari rotinya juga sih itu, Kak.
0: Berarti bukan cuma fokus ke patty-nya ya, Kak, ya, tapi bener. Bahan-bahan yang lain juga ternyata diperhitungkan dan ya, juga dipikirkan bener. Ya, Kak, ya. Mm-hmm. Oke, okay, tapi kalau dari sisi hal kayak gitu ya, Kak, ya, untuk masalah bahan baku nih, Kak. Yeah. Kan tadi Kakak concern juga ya ke bannya juga berarti kan. Itu kayak gimana sih, Kak? Ada triki-trikinya juga gitu nggak, Kak?
1: Sejauh ini nggak ada ya.
0: Dia habis terus gitu ya, Kak?
1: Habis
0: ya?
1: Terus.
0: Dihabisin terus.
1: Dihabisin
0: ya?
1: Terus. Mungkin karena tempe juga nggak cepat basi, jadi kalau misalnya emang hari ini belum habis, kita masih bisa diawetkan di kulkas selama 3-5 hari. Mm-hmm. Gitu. Aku juga nggak mau lama-lama sih, kalau misalnya udah 5 hari ini misalkan di hari terakhir, aku coba lagi, kalau misalnya emang udah bahannya udah asem, udah deh, kita buang aja semua, kita bikin yang baru lagi gitu.
0: Oke, okay, berarti nggak ada opnam stok gitu ya, Kak?
1: Iya, betul.
0: Okay,
1: buat ngejaga rasa juga sih, Kak.
0: Buat ngejaga rasa. Yeah. Berarti sehari nih, Kak, berapa, Kak, kira-kira untuk penjualan?
1: Omset ataupun sehari, juga
0: dari porsinya?
1: Kalau untuk sehari aku sekarang udah 15 sampai 20 burger sehari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu dan ya itu di rumah gitu, karena di rumah juga akan ada grup lapak ibu-ibu biasanya. Nah, itu tuh. Itu sangat ya? Membantu banget buat aku sama teman-teman UMKM di komplek aku yang pengen beli sesuatu atau apa bisa lihat grup lapak itu, dan emang ngebantu banget sih dari grup lapak itu.
0: Oke, okay. gitu. Selain dari mulut ke mulut nih ya, kayak kalau untuk ngiklanin lah kita bahasa kasarnya gitu. Ini dari sosial media juga ada kah turut andil atau kayak gimana?
1: Kebetulan di TikTok baru sekitar 2 minggu kemarin.
0: Oh, TikTok.
1: Dan itu mungkin dari TikTok itu baru kedongkrak benar-benar orang-orang Serang. Mungkin akhirnya sebagian orang tahu kalau di Serang tuh ada burger tempe gitu. Itu sih dari TikTok itu sih. Dari baru 2 minggu kemarin aku coba bikin dan ternyata respon dari mereka banyak yang pengen cobain gitu, kayak beberapa konten kreator pengen datang ke rumah, ya udah kita barter value aja gitu. Kalian okay. dapat konten, aku kasih makan burger gratis di tempat aku gitu.
0: Oke, okay. berarti gitu. Kalau untuk para ada beberapa orang mungkin yang kayak yang enggak begitu suka daging ataupun teksturnya bisa. Kurang suka dan segala macam, ini bisa dicoba gitu ya, kayak betul. Burger tahu tempe ini betul. Gitu ya. Tapi kalau untuk dari bahan baku ya, kayak kita geser lagi nih ke bahan baku untuk tahu tempe. Apakah memang ini ada khusus gitu, Kak, tempenya jenis apa atau tahunya jenis apa gitu?
1: Kita pakai tahu Bandung ya.
0: Oh, tahu Bandung.
1: Tahu Bandung atau tahu Sutra. Kalau tempenya yaudah tempe biasa aja.
0: Karena ada beragam jenis tempe sebenarnya kan, dari kedelai kah apa macam-macam jenis-jenisnya gitu kan. Tapi
1: apa aja sih?
0: Pokoknya yang gampang dicari gitu ya kan.
1: Iya benar.
0: Khusus tahu tapi berbeda gitu.
1: Khusus tahu untuk berbeda gitu.
0: Oke. Okay,
1: karena tapi, nanti di prosesnya itu lumayan beda-beda tuh, dari tahu Sutra kayak gimana, akhir hasil jadinya tahu Bandung kayak gimana sih jadinya gitu.
0: Oh, berarti yang paling cocok ini tahu Bandung ya?
1: Tahu Bandung dan tahu Sutra.
0: Tahu Sutra gitu ya.
1: Dua itu.
0: Oke.
1: Sejauh ini ya.
0: Sejauh ini ya. Kan biasanya kan pakai tahu kuning atau apa?
1: Iya benar. Benar.
0: Oke, berarti tahu pun juga khusus ya, kayak nggak sembarang pilih tahu ya?
1: Iya benar, kalau tahu kita pilih yang tahu yang itu.
0: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini ya kayak dari kakak sendiri pernah ada kolaborasi ke pemerintah kan, misalnya kayak oh mau coba deh ikutan program dari pemerintah, ada beberapa program pemerintah kan memang dicanangkan seperti itu.
1: Belum ada sih untuk saat ini. Ya okay. Jadi mandiri aja udah.
0: Mandiri. Tapi kalau kedepannya gimana nih kak?
1: Kedepannya kalau misalkan boleh ada hayu.
0: Ada hayu. Kan siapa Bapak, tahu bisa. Nanti mau buka offline store sendiri gitu ya.
1: Iya. Yes,
0: makin berkembang gitu ya. Yeah. Berarti sampai sejauh ini Kak Iden masih mengelola sendiri gitu ya kayak bersama ibu kakak gitu ya.
1: Iya keluarga.
0: Keluarga ya. Tapi so far gimana nih kak keluarga kakak? Awalnya pertama kali kayak kenapa sih ini Iden ngida gitu. Biasa kan gitu ya kak ya.
1: Sebenarnya dari papa sih kayak ya burger mah isinya daging lah ngapain tempe. Nah itu bedanya di situ ya gitu.
0: Okay.
1: Makanya pengen coba akhirnya keluarga juga akhirnya udah bagus nih suka ya udah akhirnya ya udah gas gitu.
0: Sama support keluarga juga ya kak.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kalau untuk pertama kali kak sampai detik ini ya untuk dari sisi penjualan ya kita kan membahas dari yang 2021 itu kan which means masih pandemi ya kak ya hingga saat ini itu gimana kak pergerakannya?
1: Dari tahun 2021 sampai 2025 akhir sih ya kak ya. Jadi tuh aku jualannya masih belum konsisten tuh kak. Jadi kayak jualan sebulan akhirnya ngelihat traffic aduh nggak ada semangat lagi jadi udahlah liburin dulu gitu. Jadi dari 2021 mungkin sampai 2005 akhir kemarin emang benar-benar masih belum konsisten kak aku jualan, kayak jualan sebulan atau sampai 3 bulan trafiknya turun udah libur dulu aku lanjut kerja lagi gitu. Terus gitu aja terus sampai akhirnya 2025 akhir dan 2026 ini karena aku udah ada outlet di rumah jadi aku mau fokusin benar-benar harus ada terus nih si burger gitu.
0: Oke, ini mana nih? Berarti di mana kak untuk dapurnya sendiri nih kak?
1: Iya, dapurnya kita di Perum Grand Sutra, Serang, di Pakupatan, Blok C1 nomor 3A gitu. Nanti di Maps sudah ada kok Fit Burger.
0: Oh, Fit Burger sudah ada di
1: sudah
0: Maps. Oke. Okay. Jam buka operasional kak?
1: Jam buka kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam.
0: Oke, okay, gitu. Kalau untuk penerimaan bulk orders nih, terima itu nggak kak?
1: Oh bisa dari WhatsApp.
0: Dari WhatsApp ya.
1: Bisa.
0: Nomornya berapa nih kak? Kalau
1: boleh di 0877-2421-4725.
0: Oke. Okay. Atau bisa langsung di sosial media tadi kak, TikToknya ya?
1: Sosial media TikTok dan Instagram ada.
0: Apa nih kak?
1: Di @fit.burger.
0: Tulisannya
1: F V ya. V-E-E-A-T
0: .burger. .burger. Iya, itu bisa langsung aja ya pendengar ya atau penonton di YouTube RRI. Kalau mau dicoba gitu ya. Karena kan ini belum ada ya kayak di Serang ya. Burger tempe tahu nih mungkin di imajinasi orang awam mungkin kayak apa ya rasanya ya. Gitu ya. Tapi kalau untuk rasa sendiri gimana nih Kak?
1: Kalau untuk rasa dari setiap orang beda-beda sih Kak. Ada yang bilang ya udah tempe pure tempe, ada yang rasain ada tempe kayak ada dagingnya gitu. Padahal aku nggak ngasih daging di situ. Itu sih banyak kebanyakan orang sih dominan lebih ngerasain kalau burger ini ada rasa dagingnya gitu.
0: Oh gitu. Apakah kakak pakai ada bumbu khusus kah atau apa gitu?
1: Mungkin dari sausnya ya. Kita bikin saus sendiri kah? Saus teriyaki.
0: Oh saus sendiri.
1: Iya gitu. Mungkin yang bikin beda dari burger yang lain mungkin kita bikin saus teriyaki sendiri sama kita ada norinya di bawah.
0: Oke, gitu. Perbedaannya itu ya kak
1: itu
0: ya?
1: Aja sih, sisanya kayak burger pada umumnya aja.
0: Saya kayak biasa aja burger pada umumnya gitu
1: iya,
0: ya. Tapi kalau untuk dari proses ya kak ya, dari membuat produk ini sampai jadi itu memerlukan waktu berapa lama kak? Kan biasanya kalau kita beli ya, beli jadi gitu kan. Yaudah patty-nya beli lah, bensin juga beli, udah jadi, selesai gitu. Kalau dari Fit Burger sendiri nih gimana? Apakah memang ada proses khusus kak kayak dimarinasi dulu sama berapa lama terus nanti diolah kembali apa gimana?
1: Kalau untuk tempe kita bisa bikin 5 menit sih udah jadi sih kak kalau 5 menit.
0: Tempe ya?
1: Kalau untuk tahu itu bisa sampai setengah jam sampai 1 jam.
0: Oh karena gitu. Dia beda ya teksturnya sama tempe.
1: Iya betul.
0: Ya?
1: Gimana kita harus ngelengketin dulu jadi kita dibungkus lagi tahunya misalkan udah jadi tahu banyak nih 10. Nah, kita bungkus-bungkusin satu-satu. Habis itu kita rebus selama 30 sampai 1 jam biar dia ngerekat gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kosnya beda ya Kak ya? Kalau tahu sama tempe ya harganya juga beda ya.
1: Iya, tapi so far lebih banyak yang pesen tempe.
0: Oh, lebih banyak. Mungkin karena teksturnya atau gimana nih Kak?
1: Mungkin karena teksturnya dan ya itu bener banyak yang suka tempe. Mungkin itu kali ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk harga nih Kak, ini berapa Kak?
1: Kita harganya di 12.000 aja.
0: 12.000 itu yang tempe.
1: Tempe dan tahu 12.000 juga semuanya.
0: Oh, tempe dan tahu sama.
1: Iya.
0: Oke, okay. Karena saya pikir harganya berbeda. Tertipnya khusus ya kalau untuk tahu ya.
1: Iya.
0: Beda gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi 12.000 semuanya. Akhirnya kita ya udah di sama ratanya di 12.000 semua harganya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi sejauh ini kayaknya Kakak sudah melewati beberapa tahun ya. Ini yang menjadi kendala sendiri dari Kak Idan ya untuk sampai akhirnya di tahun ini tuh akhirnya Kak Idan tuh fokus gitu tuh. Kenapa ini Kak alasannya? Karena memang fokus kayak ya udahlah lanjutin aja jalanin gitu atau gimana? Karena memang ada beberapa rintangan Kak atau challenge tersendiri atau ini gimana nih Kak?
1: Kalau untuk kendala udah pasti kendala utamanya adalah selama beberapa bulan terakhir ini bergerakku tuh yang beli cuma teman-teman aku doang Kak. Gitu kayak kok masa teman-teman semua sih yang beli gitu kan dari pengen nge-challenge diri gimana caranya burger ini bisa dikenal minimal sekota Serang dulu gitu ya. Akhirnya aku kemarin tuh 2 minggu yang lalu bikin TikTok dan mencoba buat ngeberaniin diri buat yaudah deh nih tunjukin burger tempe. Tadi awalnya sempat gak pede sih Kak sebenarnya.
0: Karena kenapa nih Kak?
1: Karena
0: belum ada kah di Serang
1: belum
0: gitu
1: ada
0: ya?
1: Di Serang terus juga kayak apaan sih ini burger tempe ngide lu gitu. Jadi kayak ada mikir beberapa kali buat upload TikTok nggak ya, upload TikTok nggak ya TikTok. Tapi kalau nggak digituin ya nggak bakal kenal nih burger tempe gitu.
0: Betul. Berarti memang harus ada dari diri sendiri kayak punya keberanian, dorongan gitu ya kayak.
1: Iya benar.
0: Supaya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu. Supaya orang sekarang juga banyak yang tahu gitu ya kayak. Tapi kalau sejauh ini ya Kak, dari penggunaan teknologi atau media sosial nih, seberapa pengaruhnya nih untuk dari Fit Burger sendiri?
1: Selama 2 minggu terakhir aku bikin akun dan beberapa konten ada yang lumayan rame videonya. Itu lumayan berimpact tuh dari orang-orang sekitar terutama Grand Sutra ya. Itu banyak yang akhirnya coba makan di tempat. Sama dari orang beberapa luar juga akhirnya tahu nih Fit Burger alamatnya ada di mana sekarang, bisa makan langsung gitu.
0: Oke, berarti impact-nya sangat terasa ya Kak?
1: Sangat terasa banget.
0: Oke, berarti ngaruh ke penjualan dong nih Kak ya?
1: Alhamdulillah gak.
0: Ngaruh ya. Oke, tapi Kak kalau untuk dari Kak Idan sendiri untuk plan 3 atau 5 tahun ya ke depannya, ini mau dibawa kemana nih si Fit Burger-nya?
1: Yang pasti plan pertama harus lebih dikenal jauh lebih luas masyarakat kota Serang dulu sih. Terus yang kedua kita bakal ngeracik beberapa varian baru. Itu kayak burger, gak apa-apa aku sebut kali ya.
0: Gak apa-apa.
1: Ada isi oncom, isi jagung, isi jamur. Ini yang paling mendekati kayaknya bakal isi jamur bakal kita racik. Sama pisang.
0: Oh pisang, kenapa nih gak pisang Kak?
1: Aku pengen unik aja.
0: Oke, okay, pisang ya.
1: Jadi
0: ya?
1: Burger, pisang dalamnya ada coklat sama keju mozzarella gitu. Habis itu udah ditutup roti aja, udah gitu aja.
0: Oh manis ya berarti ya?
1: Iya gitu.
0: Karena kan kalau dari varian yang pertama kan asin-asin gitu
1: asin-asin,
0: ya
1: asin-asin, gurih-gurih semua okay. gitu.
0: Tapi kenapa oncom ya Kak? Apakah memang karena dirasa, oh ini hampir mirip kayak tempe gitu?
1: Enggak, dari beberapa orang yang udah beli aku ngasih beberapa referensi nih. Contoh aku pengen selanjutnya kita bakal ada varian ini ini. Mereka pada pilih oncom kebanyakan.
0: Oncom.
1: Iya, oncom dan jamur.
0: Jamur kenapa nih Kak? Jamurnya jamur apa juga nih Kak? Kan banyak.
1: Kita jamur shiitake.
0: Shiitake. Kenapa nih Kak?
1: Jamur shiitake itu kayak teksturnya tuh kayak daging dia.
0: Oh, karena berserat mungkin ya kayak.
1: Iya, jamurnya kayak daging. Terus akhirnya kita mau coba racik dan belum tahu nih mau raciknya kapan tadi.
0: Okay.
1: Fokus ke tempe tahu dulu aja kali ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi untuk kedepannya bakal ada varian-varian baru gitu.
1: Varian baru betul.
0: Waduh, ditunggu nih varian barunya. Apalagi menarik banget ada yang manis-manis nih ya. Siapa tahu yang pecinta manis-manis juga penasaran.
1: Betul.
0: Pisang gitu ya kayak ada mozzarella-nya juga. Wah menarik sekali nih ya. Tapi kalau dari sejauh ini ya kayak tekstur yang paling cocok ya Kak? Cuma tempe dan tahu aja kah? Kalau selama ini apakah Kak Idan tuh pernah coba ke bahan lain gitu misalnya?
1: Sejauh ini tempe sih. Tadi pengen daging cuma belum nemu yang benar-benar racikan daging yang beda dari burger yang lain itu seperti apa. Jadi kayaknya lebih PR bikin patty daging supaya beda dari yang lain itu seperti apa. Jadi yaudahlah fokus tempe aja dulu. Dan tempe udah paling dominan banyak orang pesen dan aku suka juga gitu.
0: Oke. Tapi itulah kayak menjadi ciri khas dan keunggulan Fit Burger betul. Sendiri gitu ya kayak si tempe dan tahu ini ya. Oke, tapi kalau untuk yang menu yang paling sering di order tempe aja gitu kayak.
1: Tempe aja.
0: Oke, okay, karena teksturnya mungkin ya, lagi-lagi ya kak, kita
1: betul,
0: bicara tekstur ya,
1: padat
0: gitu ya. Tapi kalau untuk konsep nih kak, berarti kakak mengangkat konsep cita rasa Nusantara ya. Kita bicara, wah ini tempe semua orang Indonesia suka tempe gitu. Kenapa sih kak, kok tempe gitu? Kan banyak ya makanan Nusantara yang menurut aku tuh bisa gitu tuh. Tapi kenapa tempe gitu? Apa karena, oh gampang nih, gampang dicari gitu. Mudah diolah atau gimana nih kak?
1: Betul, karena itu satu mudah dicari, mudah diolah juga. Sama yang paling penting aku suka tempe.
0: Suka tempe itu lagi yang pertama ya. Aduh kalau suka tempe, pecinta tempe bener, gitu ya. Ini bener, harus bener, dicoba bener, nih bener, burger bener, tahu tempe gitu ya. Tapi kalau bumbu yang dipakai kak, apakah memang cuma dari bumbu yang kak Iden sendiri racik gunakan atau memang ada bumbu-bumbu kayak misalkan banyak ya kita ya, bumbu-bumbu Nusantara gitu kak?
1: Oh gak ada sih, tapi kayaknya bagus juga tuh kita kasih rempah-rempah kali.
0: Oh iya.
1: Coba nanti deh aku racik ya.
0: Boleh-boleh
1: nih. Terima kasih.
0: Iya kan siapa tahu nanti pulang dari sini, oh iya banyak lagi ya idenya yang coba R&D lagi gitu ya. Tapi kalau untuk Kak Idan sendiri ya, kita kan dari tadi bahasnya cita rasa Nusantara, tempe-tempe terus gitu ya. Which means semua orang Indonesia juga pernah makan tempe gitu kan. Udah kebayang rasanya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau untuk dari Kak Idan sendiri ngelihat nih ya, potensi nih bahan pangan lokal nih ya, kayak tempe dan tahu ya, untuk dikembangkan nih jadi produk, kita bisa bilang produk modern ya kayak burger. Kayak gitu kan. Ini sejauh apa nih kan nanti akan membawa kayak, oh ternyata produk olahan dari luar kita bisa loh substitute dari bahan-bahan yang familiar untuk orang Indonesia. Ini kayak gimana kak Iden?
1: Gimana ya kayak, aku bingung jelasin gimana ya.
0: Menurut kak Iden sendiri ini gimana nih? Apakah nanti kedepannya 5 tahun lagi bahwa wah ini ternyata Indonesia juga ternyata gak kalah loh sama makanan-makanan luar gitu nih kak Iden?
1: Sejauh ini aku gimana jelasin ya, aku belum bisa mikir kedepannya kayak gimana sih kak. Gitu, jadi aku cuma ya semoga ini burger juga bisa jadi, burger tempe aku juga bisa jadi oleh-oleh khas Serang. Nah itu, itu sih kak, paling itu.
0: Oke, karena memang di kota Serang sendiri pun juga ini gak, berarti gak ada kompetitor kita bicaranya ya kak ya?
1: Sejauh ini aku cari, aku beberapa minggu terakhir sih emang selalu cari tuh kak, ada gak ya burger tempe? Aku masihin lagi. Di Serang ada gak, di Serang gak ada? Ya udah ternyata adanya burger aku doang, jadi ya udah deh gitu, belum ada untuk saat ini.
0: Belum ada untuk saat ini ya. Tapi kalau untuk Fit Burger sendiri ya kak, ini sebenarnya punya misi tersendiri gak sih kak? Siapa tahu kan kayak kak Iden kayak, iyalah sekalian lah karena ini makanan kesukaan kak Iden gitu, jadi kayak pengen biar semua orang tuh juga gak lupa gitu loh sama tempe tersendiri.
1: Misinya itu sih kak yang tadi aku bilang, semoga ini bisa jadi oleh-oleh khas Serang
0: gitu ya.
1: Burger
0: siapa
1: tempe
0: tahu ya kak ya.
1: Iya betul, amin.
0: Oke, amin. Tapi kan memang dari segi tantangan juga ternyata kak Iden tuh banyak banget ya yang udah dijalani ya kak ya. Tapi untuk kedepannya nih ya kak Iden ya, untuk 5 atau 10 tahun kedepan ini, yang kak Iden lihat sendiri ini seperti apa sih tantangannya? Apakah memang nanti kedepannya siapa tahu ya kak ya, oh udah makin banyak nih kompetitor apa segala macam, ini kayak gimana kak Iden?
1: Tantangannya sebenarnya ke diri sendiri sih kak.
0: Oh diri sendiri.
1: Bener kayak gimana caranya aku bisa terus mengeksistensikan si burger tempe aku ini, gitu. Karena so far sejauh ini aku masih kayak mood-moodian gitu jualan kak.
0: Apakah Gen Z juga ya kak Idan ya?
1: Aku Gen Z juga sih kebetulan.
0: Katrik banyak sih, ya Gen Z juga nih ya kayak gini kita mood-moodian ya.
1: Jadi mungkin untuk 5-10 tahun ke depan misi aku yang tadi aku bilang adalah gimana caranya bergerak pun eksis terus. Yang paling penting adalah dikenal sama masyarakat kota Serang dulu sih kak.
0: Oke.
1: Itu
0: yang penting kak. Itu ya kayak dari diri sendiri ini supaya
1: tantangan diri sendiri melawan.
0: Justru dari diri sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Udah bodo amat deh kalau ada kompetitor ya udah gitu.
1: Iya gitu.
0: Ya. Karena
1: aku
0: percaya dengan produk diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya, oke, tapi kalau untuk strategi pemasaran ya kak, sebenarnya yang paling efektif dari mulut ke mulut kah atau dari media sosial nih?
1: Untuk saat ini media sosial kak. Jadi makanya yang tadi aku bilang ada beberapa konten kreator yang pengen coba dan aku
0: collab
1: juga
0: gitu ya?
1: Collabs dan aku cuma waktu itu pernah bikin review gratis gitu. Jadi kita barter value buat teman-teman yang mungkin punya konten-konten yang suka makan, review makan segala macam. Aku coba bikin konten itu dan beberapa konten kreator ada yang tertarik buat bisa berinterview sama kita. Ya udah kita kasih burger gratis, aku dapat konten, kakak juga dapat konten gitu.
0: Oke, tapi sejauh ini gimana nih kak untuk hasil dari kontennya sendiri? Apakah memang kayak terasa gitu kak?
1: Lumayan terasa kak.
0: Lumayan terasa ya.
1: Lumayan terasa karena kan bukan 1-2 konten kreator ya, jadi ada sekitar kan misalnya ada 10 konten kreator untuk saat ini ya. Jadi mungkin dari konten-konten mereka lumayan tuh viewer juga gede dan aku selalu tanya ketika ada orang yang datang baru, kakak tahu dari mana? Oh aku dari konten kreator ini, aku di gitu lumayan.
0: Karena ya, kak Iden juga terjun langsung ya, jadi bisa tanya langsung ke customer gitu ya. Ini tahu dari mana? Kenal Fit Burger dari mana? Gitu. Tapi sejauh ini gimana nih kak respon dari customer gitu? Apakah memang kayak oh ada nih kritik atau saran dan akhirnya kak Iden ini mengembangkan lagi gitu resep-resepnya atau gimana nih kak Iden?
1: Kritik sih pasti selalu ada kayak misalkan sausnya kepedesan atau apa segala macam, mungkin juga tempenya, kebanyakan yang bilang tempenya kurang tebel sih. Kurang tebel tempenya, akhirnya yaudah kita coba bikin lebih tebel lagi. Terus juga aku punya beberapa teman yang mungkin suka bidang masak, chef gitu. Aku tanya, aku coba kasih ke mereka, ini jangan kasih tomat bro gitu. Jadi kalau kasih tomat tuh nanti crispy dari si tempenya hilang gitu. Jadi dari kritikan dari mereka aku ambil, ya udah sampai sekarang aku terima kritikan mereka dan lanjutin sama apa yang udah mereka kasih saran gitu.
0: Oh jadi justru berkembangnya dari situ kayak terima kritik dan saran dan akhirnya di develop lagi supaya customer juga puas ya kak ya hasilnya ya produknya sendiri. Oke, tapi kalau untuk target ya kak dan rencana dari Fit Burger nih ya kita berbicara untuk kedepannya kayak gimana nih kak?
1: Kalau aku sih rencana kedepan ya.
0: Kak Iden udah spill nih ya, mau ada varian baru gitu.
1: Iya, aku pengen coba bikin franchise sih kayak.
0: Franchise.
1: Di franchise jadi beberapa teman-teman mungkin yang dari Serang, ya Sebanten lah ya. Khususnya Serang Cilegon mungkin yang mau bikin, yang mau buka franchise Fit Burger bisa gitu. Cuma aku lagi pelajarin nih gimana nih
0: cara untuk belajar franchise ya.
1: Bener. Sama pengen buka cabang dan ganti tempat singgah di rumah gitu sih kak.
0: Oke, gitu. Berarti harus siap juga ya untuk karyawan dan segala macamnya ya.
1: Iya, paling aku dulu terjun langsung sih.
0: Terjun langsung ya. Oke lah, baiklah. Berarti memang banyak banget nih PR-nya ya dari Fit Burger-nya kayak mau buka franchise, nanti mau buka offline store dan segala macam itu harus
1: terencana
0: gitu kayak dan lagi-lagi betul, memang betul. Ini kita berbicara Gen Z ya kayak mana kayak masih muda-muda nih.
1: Iya betul, kakak juga ini.
0: Gen Z ya kayak. Oke. Sama-sama Gen Z jadi paham kan. Kali ya, kemudian kayak gini. Tapi kalau untuk dari Kak Iden sendiri ya, untuk ngelawan rasa malas tuh kayak gimana sih Kak?
1: Ngelawan rasa malas, ya itu dilawan.
0: Dilawan aja gitu ya.
1: Dilawan aja kayak bangun pagi sih yang paling ini Kak, yang paling kayak bikin malas. Nah itu tuh karena aku cara ngelawannya adalah bangun sepagi mungkin sih kak, harus ngelawan itu tuh. Bangun sepagi mungkin terus jangan malas, udah sih kak itu aku coba ngelawan itu tapi masih mudi-mudian juga sih sama
0: cuma
1: ayo bisa yuk gitu.
0: Karena kan ada beberapa gen sih kayak ya udah hari ini malas besok buka aja deh gitu.
1: Betul.
0: Ada juga kayak cuan kayak saya ini pemikiran yang cuma cuan.
1: Nah, kadang tuh aku gini kan misalkan aku lagi malas jualan nih terus di TikTok lagi scroll lihat ada ya beberapa influencer kayak ngasih saran atau apa, aku jadi kebangun tuh, terinfluensi, oke, buka yuk gitu.
0: Ketrigger gitu ya kak.
1: Ketrigger
0: ya. Oke.
1: Gitu, gampang ketrigger juga sih kak.
0: Gampang ketrigger, biasa Gen Z ya kak.
1: Gen Z ya lagi
0: Gen Z ya. Terakhir Kak Iden, pesan yang ingin Kak Iden sampaikan ya kepada masyarakat dan juga pelaku UMKM nih ya, yang mungkin ada juga nih pelaku UMKM yang kayak kita ya, Gen Z ini ya kak ya, untuk berkembang lagi khususnya di bahan pangan lokal. Silakan Kak Iden.
1: Halo buat masyarakat Serang, khususnya buat para UMKM dan pecinta makanan yang belum pernah cobain burger tempe atau tahu, bisa langsung datang ke Fit Burger. Alamatnya ada di Grand Sutra Serang, Blok C1 nomor 3A. Kita terima dine-in, kita terima takeaway. Kalau mau takeaway bisa langsung di WhatsApp kita di 0877-2421-4725. Dan buat para UMKM lainnya, semangat. Terutama untuk para Gen Z, jangan putus asa dan lawan rasa malas kalian.
0: Dan lawan rasa malas. Oke, baik Kak Iden, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga semakin maju Fit Burger-nya dan semoga plan-plan ini bisa terlaksana ya Kak ya. Dan juga mengangkat ya cita rasa Nusantara ini. Betul. Ya lewat produk-produk pangan betul. Lokal gitu ya. Mm. Kaden, thank you so much.
1: Terima kasih, Tan.
0: Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kaida. Selamat sore. Demikian pendengar program UMKM Bicara. Tetap bersama kami di RIN Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar.

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Hmm. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil, Pak, akan ramai.
1: Momentum hari lahir Pancasila kembali memberikan motivasi kepada kita dan menguatkan.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trixi Sondang. Sari berita penting. Perayaan hari lahir Pancasila di beberapa daerah Banten. Pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung.

0: Berikut berita selengkapnya, kita awali pendengar berita sore hari ini. Dari perayaan Hari Lahir Pancasila, momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus pemersatu seluruh elemen bangsa. Lela Rahma melaporkan.
1: Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus pemersatu seluruh elemen bangsa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin mengatakan Pancasila telah menjadi rumah bersama bagi masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Menurutnya selama 80 tahun sejak lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh masyarakat perlu terus merawat semangat persatuan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ya, 81 tahun yang lalu, tanggal 1 Juni mungkin ya, jadi tonggak sejarah bagi negara Republik Indonesia dengan lahirnya Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Kesbangpol Pandeglang bersama berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, unsur pemerintah, serta masyarakat juga menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia menilai perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Semangat gotong royong dan saling menghormati menjadi modal utama dalam menjaga harmoni sosial.
2: Dengan semangat Pancasila, kita terus menerapkan toleransi, semangat gotong royong, cinta tanah air, kebersamaan dan keberagaman.
1: Muklis berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Menurutnya, keutuhan bangsa hanya dapat terjaga apabila seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pandeglang, Lela Rahma melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, pendengar PT Banten West Java Tourism Development mengintensifkan pengerjaan cetak biru pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung guna memperkuat daya saing pariwisata nasional di kancah internasional. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Betul, karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak.
4: PT Banten West Java Tourism Development atau BWJ mengintensifkan pengerjaan cetak biru pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional di kancah internasional. Langkah strategis ini difokuskan pada disertifikasi produk wisata yang mengintegrasikan sektor bahari, olahraga, kebudayaan, hingga ekowisata secara terpadu. Upaya pembenahan lini pelayanan dilakukan melalui standarisasi mutu akomodasi, perluasan jaringan restoran, serta menciptakan atraksi hiburan yang kompetitif. Direktur Utama BWJ selaku pengelola KEK Tanjung Lesung, Purnomo Suprasetyo, mengatakan pengelola berkomitmen menghadirkan pengalaman berlibur yang komprehensif, guna mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Langkah komersialisasi ini diproyeksikan mampu menjadikan klaster ekonomi khusus di Banten Selatan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan devisa negara.
3: Betul, karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil Pak akan ramai. Karena orang itu, sekarang kita lihat ya, daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, di apa itu tolnya Jogja ya, bahkan tol yang ke arah Pantura itu kan sebenarnya sisi utara, tapi imbasnya itu kan ke seluruh Jawa Tengah, ke Jogja, Jawa Timur itu kan imbasnya dapat.
4: Dia menerangkan daya dukung infrastruktur makro, terutama program fungsional jalan tol Serang Panimbang, memegang peranan krusial dalam pengembangan kawasan. Konektivitas bebas hambatan yang dioperasikan secara bertahap tersebut diklaim mampu memangkas waktu tempuh dari arah Jakarta secara signifikan. Rencana induk pengembangan KEK Tanjung Lesung dikatakan Purnomo akan mengakomodasi penyusunan kalender kegiatan tahunan berskala besar, mulai dari ajang olahraga air, festival budaya, hingga konser musik. Stimulus berupa penyelenggaraan event berkala ini diyakininya terbukti efektif menarik limpahan massa dari koridor megapolitan Jakarta Jawa Barat, hingga Banten. Dari Paniglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Pendengar, aparat kepolisian mendalami penyebab utama terjadinya peristiwa kebakaran bengkel di Jalan Raya Besar, Kelurahan Sukamulya, Tangerang, Banten yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Kanit Reskrim Polsek Cikupa Ibda Syaiful Rusdian Syah menyatakan sebagai langkah lanjutan dari proses penyelidikan, polisi saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengungkap insiden nahas tersebut. Syaiful mengatakan dari hasil keterangan beberapa saksi itu mengatakan bahwa peristiwa terjadi ketika salah satu pegawai bengkel tengah memperbaiki motor dengan mengelas shield water sehingga terjadi perambatan ke bangunan bengkel. Ia menambahkan atas insiden ini terdapat satu korban jiwa berinisial JA berusia 19 tahun berjenis kelamin perempuan yang diduga terjebak di dalam ruangan atau toilet yang ada di bangunan bengkel yang terbakar. Pemkot Serang menegaskan penyelesaian aset, personel, dan hak kepegawaian dengan Kabupaten Serang harus berpedoman pada peraturan perundangan. Lucia Stari melaporkan.
5: Kita berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menjadi dasar terbentuknya Kota Serang.
6: Pemerintah Kota Serang menegaskan penyelesaian penyerahan aset, personil, dan hak kepegawaian antara Kota Serang dan Kabupaten Serang harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom baru tersebut. Asisten Daerah Asda 3 Kota Serang Subagio mengatakan, acuan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, beserta regulasi lain yang berlaku saat undang-undang tersebut ditetapkan. Menurutnya, setiap persoalan memiliki dasar hukum tersendiri. Urusan kepegawaian mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku saat itu. Sedangkan gaji dan tunjangan aparatur berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai penghasilan ASN dan PNS.
5: Kabupaten menanyakan kaitan dengan gaji dan lain-lain. Itu juga yang menjadi acuan adalah PP tentang gaji dan tunjangan untuk aparatur sipil negara atau PNS pada saat itu. Dan kaitan dengan pelimpahan aset, itu juga kita menggunakan PP dan aturan-aturan yang memang menjadi dasar di dalam penyerahan aset pada saat itu, pada saat terbentuknya Undang-Undang 32 tahun 2007.
6: Ia menjelaskan regulasi terbaru juga telah mengatur kedudukan Ibu Kota Kabupaten Serang dalam Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Pasal 5 menyebutkan Ibu Kota Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas. Menurut Subagio, ketentuan tersebut menunjukkan pusat pemerintahan Kabupaten Serang berada di Ciruas bukan lagi di wilayah Kota Serang. Subagio mengatakan pemerintah Kota Serang hanya menjalankan amanat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pemerintah Kota Serang berharap tidak ada aset yang dikecualikan dari proses penyerahan. Karena ketentuan yang menjadi dasar pembentukan Kota Serang mengatur kewajiban penyerahan aset sebagai bagian dari proses pemekaran daerah. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Wabub Serang mengajak masyarakat memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Fitri Aulia melaporkan.
7: Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengajak masyarakat untuk terus memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Alun-Alun Kramat Watu pada Senin 1 Juni 2026. Menurutnya, Pancasila harus menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Momentum hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat pentingnya memperkuat komitmen kebangsaan. Najib menegaskan bahwa hari lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan semata. Menurutnya, peringatan tersebut harus menjadi sarana untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat.
8: Momentum hari lahir Pancasila adalah kembali memberikan motivasi pada kita dan menguatkan bahwa komitmen untuk membangun persatuan ini adalah modal utama untuk membangun upaya-upaya kemajuan kesejahteraan rakyat Indonesia.
7: Ia mengatakan keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Perbedaan suku, agama, profesi, maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi pemecah persatuan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Selain memahami perbedaan, generasi muda juga perlu dibiasakan untuk bekerja sama dan bergotong royong. Najib mengatakan, kemampuan bersinergi sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Semangat kebersamaan akan memudah masyarakat mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada. Nilai tersebut merupakan bagian penting dari implementasi Pancasila. Pada kesempatan itu, Najib turut menyinggung keberadaan Kampung Pancasila yang dinilai sebagai miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kampung Pancasila memperlihatkan penerapan nilai-nilai dari sila pertama hingga sila kelima dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat secara nyata praktik pengalaman Pancasila. Ia berharap semangat Pancasila terus melekat dalam sanubari masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin 1 Juni 2026 untuk mendukung konektivitas udara nasional. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun mengatakan penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global. Menurut dia, besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku, serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik. Harga aftur dari sebelumnya Rp24.580 per liter kini turun menjadi Rp22.190 per liter. Kemudian harga aftur di AFT Bandara Ngurah Rai Denpasar turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Kedepan Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah. Hal itu guna memastikan layanan energi penerbangan yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan dalam mendukung konektivitas udara nasional. Okupansi hotel di Kabupaten Serang pada libur Lebaran Idul Adha kemarin meningkat 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rohmanuddin melaporkan.
9: Tapi kalau di Sabtu Minggu, hampir rata-rata hotel besar sih kemarin menyatakan full 100%.
10: Okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Kabupaten Serang meningkat 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Serang, Yurlena Rahman, kepada RRI hari ini. Yurlena menyebut peningkatan okupansi hotel di Kabupaten Serang terlihat dari pemesanan sewa kamar di seluruh hotel pada saat libur panjang Idul Adha kemarin. Adapun puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Sabtu dan Minggu atau 30-31 Mei 2026 kemarin.
9: Jadi ada beberapa hotel menyatakan 100%, tapi ada juga yang 50-80 bervariasi lah ya. Tapi kurang lebihnya ada kenaikan sekitar 50. Tapi di setelah liburan itu Rabu ya, kalau Kamis Jumatnya sih nggak terlalu ramai. Tapi mungkin tergantung kalau kayak di punya grup atau apa, ya tapi masih lebih tinggi juga. Ini ada sekitar kenaikan 20. Tapi kalau di Sabtu Minggu, hampir rata-rata hotel besar sih kemarin menyatakan full 100%.
10: Yurlena menyampaikan, mayoritas yang melakukan pemesanan hotel berasal dari Jabodetabek dan sekitarnya, seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Menurut Yurlena, rata-rata pengelola hotel dalam melayani kunjungan wisatawan saat libur Idul Adha kemarin melakukan penambahan fasilitas hotel dan lain sebagainya. Pada puncak libur Lebaran Idul Adha kemarin, kata Yurlena, yang terjadi pada Sabtu dan Minggu ini, semua hotel di Kabupaten Serang dipenuhi oleh pengunjung. Bahkan, kata Yurlena, ada wisatawan yang tidak mendapatkan kamar hotel dan terpaksa menyewa villa yang ada di Kabupaten Serang. Dari Kota Cilegon, dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Peringatan Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten digelar di Museum Multatuli Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
11: Bahwa Bung Karno apa ya menjadi tokoh yang mendorong keberagaman baik dalam konteks pemikiran bahkan sampai ke makanan.
12: Komunitas pecinta Bung Karno Banten menggelar peringatan Bulan Bung Karno 2026 yang dipusatkan di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 30 Juni 2026 dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah di Banten. Peringatan Bulan Bung Karno tahun ini menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif, budaya, sejarah, dan kuliner yang bertujuan mengenalkan kembali pemikiran serta perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Salah satu agenda utama adalah Festival Kuliner Mustika Rasa yang akan digelar pada 16 hingga 20 Juni 2026 di Alun-Alun Timur Rangkas Bitung. Festival tersebut menampilkan beragam kuliner Nusantara yang terinspirasi dari buku Mustika Rasa, sebuah karya yang disusun atas prakarsa Bung Karno untuk mendokumentasikan kekayaan kuliner Indonesia. Selain festival kuliner, panitia juga menggelar pameran foto, surat-surat, dan komik Bung Karno yang berlangsung sepanjang 1 hingga 30 Juni 2026 di Museum Multatuli. Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026 Ubaidillah Muhtar di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan untuk menyebarluaskan pemikiran Bung Karno kepada masyarakat. Menurutnya gagasan dan pemikiran Bung Karno masih sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
11: Ya, yang ingin dicapai sebenarnya tersebar luaskannya ide-ide pemikiran Bung Karno baik dalam konteks kenegaraan bahkan terkait dengan sosial kemasyarakatannya. Ya, harapannya dengan festival atau Bulan Bung Karno ini kami ingin memperlihatkan bahwa Bung Karno dekat dengan Banten dan Bung Karno juga 4 kali ke Banten.
12: Ia menjelaskan Bung Karno merupakan tokoh yang memiliki peran besar dalam merumuskan konsep keberagaman yang menjadi pondasi kehidupan bangsa Indonesia. Melalui Bulan Bung Karno 2026, panitia berharap masyarakat semakin memahami ide-ide besar Bung Karno baik dalam konteks kenegaraan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026, di mana 4 hari berselang Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. 2 pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Match Day juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Herdman mengombinasikan pemain muda dengan senior di mana sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil. Sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Sekian waktu berita saat ini, perayaan hari lahir Pancasila di beberapa daerah Banten. Pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Pendengar, berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Yang mana satu lagu ya dari Rahman ya, Jai Ho, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Yang mana tentunya informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id. Masih terkait dengan Pancasila ya, pendengar ya, di mana Presiden menegaskan bahwa Pancasila ini bukan hanya slogan ya dan juga dokumen sejarah, tetapi juga Pancasila ini adalah pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto juga mengajak rakyat Indonesia ini untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, pendengar ya. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.co.id dan Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Presiden Tegaskan Pancasila Bukan Hanya Slogan dan Dokumen Sejarah.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Selalu kebenaran dari Hi-Fi ya, Mata ke Hati sudah menemani Anda di Banten sore ini. Dan terpantau pendengar untuk cuaca ya, di Jalan Lingkar Selatan ini masih terpantau cerah ya, dan arus lalu lintas ini terpantau lancar ya pendengar ya. Dan bagaimana kondisi terkait dengan arus lalu lintas maupun cuaca di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah berangkat cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengeklaim Kementerian Sosial atau Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah, dan dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Diliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan pemerintah provinsi atau Pemprov Banten menargetkan pembangunan flyover Unyur di Kota Serang dapat rampung pada akhir tahun 2026. Proyek yang tengah dikerjakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perlintasan sebidang Unyur sekaligus meningkatkan konektivitas transportasi di Kota Serang. Selain itu, keberadaan flyover juga diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Banten, ya pendengar ya. Dan flyover Unyur ini akan menjadi flyover pertama yang akan dibangun di Kota Serang, dan kedepannya pembangunan infrastruktur serupa diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kota Serang. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Masih dari Pro1 Banten, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Komunitas Pendaki Banten atau KPB membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 meter di puncak Gunung Prakasa, Kecamatan Baralawangi, Kabupaten Pandeglang, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan ini pendengar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 bertajuk Fun Tech Talk Ceremony One Day Trip dengan tema Eco-Nationalism, Merawat Tanah Air, Merawat Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar KPB mengambil start dari Base Camp atau BC Cisuar, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ini merupakan kerja bareng KPB didukung Pendaki Cantik, Pendaki Banten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud, Kabupaten Pandeglang, Montenesia Banten, pendengar, serta berbagai komunitas pecinta alam lainnya. Dan hal ini pendengar, kegiatan pendakian seperti ini tidak hanya dilakukan sesekali, memang harus ya menjadi program yang berkelanjutan untuk komunitas pendaki gunung di Banten, yang tentunya ini bekerja sama bukan hanya dengan pemerintah aja ya, tetapi juga dengan semua elemen masyarakat. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan. Dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Mendengar, kami informasikan saat lagi tepat pukul 17 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat. Azan Maghrib akan berkumandang untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Repro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

Dan pendengar, selamat menunaikan ibadah salat azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar bagi Anda yang menjalankannya. Satu lagu telah kami udarakan untuk Anda dari Maher Zain ya pendengar ya, featuring Fadli Padi insyaallah. Dan saatnya akan kami udarakan satu lagu pendengar, Sujud Kepadamu dari Kisah untuk menemani Anda di Banten sore ini.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Bener.
1: Betul.
0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
0: Mak,
1: ini.

satu lagu berdengar dari Iga Aswika. Kisah Berbeda sudah menemani Anda di Banten sore ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Wamendikdasmen pimpin upacara hari lahir Pancasila di Lebak. Hal ini di mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Republik Indonesia Fajar Rijal Uhak menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, serta pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting pendengar dalam memperingati lahirnya dasar negara Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juni di mana ratusan pelajar juga dari berbagai jenjang pendidikan tampak memenuhi area upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dan di dalam amanatnya, Wamendikdasmen menegaskan pentingnya menjadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan bangsa karena menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Satu lagu berdengar dari Rio Adiwardana. Cinta Tak Harus Memiliki sudah menemani Anda ya pendengar ya di Banten sore menuju Banten malam ini ya. Dan kami hadirkan satu informasi kembali pendengar terkait dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif menyusul belum maksimalnya serapan wisatawan dari pembukaan tol Serang Panimbang seksi Cileles, di mana pembenahan rambu penunjuk arah dan lampu penerangan jalan ini mendesak dilakukan agar jalur wisata di ujung Pulau Jawa tersebut layak dilalui pelancong. Ketua PRI Kabupaten Pandeglang Widya Semanto mengungkapkan serapan kunjungan ke pesisir Pandeglang ini dari pintu keluar tol Cileles saat ini masih di bawah angka 50% pendengar. Dan mayoritas pengguna jalan tol yang tercatat ini mencapai 18 ribu kendaraan tersebut justru lebih banyak mengarah ke destinasi wisata sawarna di Kabupaten Lebak ya. Dan ia juga menilai kondisi ini dipicu oleh masih minimnya opsi jalur arteri yang nyaman dan minimnya informasi rute bagi pengendara luar kota. Dan kenyamanan akses jalan arteri yang menjadi faktor penentu yang membuat wisatawan ini tidak kapok ya untuk kembali berkunjung, yang mana ia juga menambahkan bahwa konsep pengembangan akses pariwisata ini harus meniru konektivitas ya jalan tol di kawasan Pantura dan juga jalur selatan Jawa, di mana jalur utama yang kuat ini perlu ditopang oleh kesiapan rantai pasok fasilitas di sekitarnya termasuk keberadaan pusat pembelanjaan yang modern skala kecil ya. Dan untuk kehadiran fasilitas toilet dan tempat beristirahat yang memadai di rubrik rute alternatif dikatakannya juga terbukti efektif meningkatkan durasi kunjungan wisatawan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Pendengar, saat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3. Dan saya pendengar, Anda akan kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten, yang mana kami juga akan menghadirkan mimbar agama Buddha. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama. pertama gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lhokseumawe, jamaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulip Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dan berikan satu lagu dari Eklat untuk Cinta ya, dari Eklat Story. Sudah kami dorakan pendengar di Banten malam ini, yang mana Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana setelah sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Hindu dengan tema hadapi berbagai macam bentuk kejahatan bersama dengan Ketut Wisanta. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda, dan saya akan ada rekan saya Bramadi yang siap menemani Anda di Banten malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Titiang Ikit Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Ruwa Binedu. Ruwa Binedu tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Mas Dharma yang titiang hormati, dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Susastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 20.

hatinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan, dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, sirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sayang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Niscaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini lakukanlah yang terbaik atau subuh karma dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksatah raksitah, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mars Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala

untuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktikkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan serada dan bakti kepada ide betara luhur, ide sayang yang dewasa kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra mengunjungi melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau enam musuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, loba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabdo Timira. Sabdo Timira artinya adalah 7 kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabdo Timira tersebut adalah 1. Surupa artinya penampilan, 2. Dana artinya kekayaan, 3. Guna artinya kecerdasan, yang keempat kulina artinya keturunan, yang keenam kebangsawanan, yang kelima yohana artinya masa muda, yang keenam sura artinya minuman keras, yang ketujuh kasuran artinya keberanian. Dan selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Sadguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Sadguna adalah merupakan lawan daripada satripu. Sadguna terdiri dari 1. Santosa, yang artinya puas atau cukup. Yang kedua, setia, artinya setia atau jujur. Yang ketiga, ahimsa, artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang. Yang keempat, daya, yang artinya wulas asih. Yang kelima, dama, yang artinya pengendalian diri atau tenang. Yang keenam, sila atau susila atau permulaan. Baik.

Bapak Ibu Mas Dharma yang tiap hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati. Dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide berluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agami Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide berluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh serado bakti kepada ide berluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu Umat Dharma yang tiang hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa Cicang sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Angayu Bagyo bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atau semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide bedaro luhur, atas asum ide sang dewasa

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni menjadi momentum krusial bagi jajaran aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bernegara. Seluruh produk kebijakan publik di daerah harus dilahirkan dari prinsip keadilan sosial yang murni. Kita beralih informasi selanjutnya pendengar, minat masyarakat Kabupaten Lebak untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Terbukti jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: profit your
1: Pittsburgh.
2: Dot com. Change result.
1: Is no
2: free stuff.
1: Result.
3: Hey, Ton. Lagi apa kamu?
4: Kamu, guys. Ngagetin aja. Permisi dulu ngapa?
3: Lagian kamu serius banget, Ton, dilihat-lihat.
4: Ini, aku lagi nempelin stiker pemilu nih, guys.
3: Alah, pemilu-pemilu amat. Orang hasilnya juga bisa dimanipulasi kok.
4: Sayang loh, guys, hak suaranya. Dengan hak suara kamu nih, kamu bisa bikin negara kita berubah loh.
3: Ya, aku sih masih gak yakin ya kalau pemilu tahun ini gak dimanipulasi. Eh, udah dulu ya.
5: Hey Gas, mau kemana kamu?
3: Ini aku disuruh beli minyak sama ibu. Kamu ngapain di sini?
5: Hah, apalagi kalau bukan gosip.
3: Alah, gosip mulu kerjaan kamu. Daripada gosip, mending bantuin Tono nempelin stiker pemilu.
5: Ih, nggak mau ah, males. Mending di sini, kita ngegosip. Biar tahu info apa aja tentang pemilu.
3: Aku sih nggak yakin ya, pemilu tahun ini bisa memberikan perubahan yang nyata.
5: Loh, kenapa begitu? Partisipasi dalam pemilu itu penting loh. Untuk mengubah arah negara kita nih, mau dibawa kemana?
3: Karena, ya aku lihat, banyak kasus kecurangan atau manipulasi data dalam pemilu sebelumnya. Jadi gimana ya kita bisa yakin kalau kali ini berbeda?
5: Yeay, jangan gitu dong. Masa kamu mau golput sih? Sayang tahu hak suara kamu tuh nanti bisa dipakai untuk menyuarakan perubahan negara ini.
3: Aku rasa sih lebih baik gak berharap terlalu banyak ya. Karena banyak janji yang disuarakan. Jadi aku bingung mau percaya yang mana. Udah deh, mending aku pergi aja.
6: Deret nama artis dipastikan meramaikan kontestasi pemilu 2024. Sejumlah nama incumbent kembali diajukan
3: partai. Biar apa sih artis-artis ini banyak nyalek? Emang mereka ngerti hukum?
5: Bisalah, orang followersnya banyak. Sirik aja sih kamu.
3: Bu, orang yang ngewakilin rakyat kan harus yang paham tentang hukum dan jelas latar pendidikannya. Kalau misalkan kayak gini, gimana dia mau dengerin suara rakyatnya? Mereka aja nggak paham tentang bagaimana permasalahan yang ada.
5: Ya biarin sih, dia kan juga bisa belajar seiring dengan berjalannya waktu. Semua orang itu punya hak untuk menjadi calon legislatif sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita, termasuk para artis.
3: Ya juga sih.
7: Sayur, sayur. Mari, kemari ibu-ibu. Sayurnya seger-seger nih.
5: Bang, ada sayur asem gak? Sama ayam, sama tempe.
7: Ada dong, mau berapa bu?
5: Mau satu bungkus aja ya bang.
7: Eh bu, dengar-dengar hari ini katanya mau ada caleg kesini ya.
5: Eh, emang iya? Kata siapa bang? Kok saya gak dengar infonya ya? Saya hanya dengar info kalau panitia pemilu yang bakalan datang, bukan caleg.
7: Itu tuh kata Bu Lasmi Blok F4, kita disuruh kumpul di balai desa. Katanya sih mau ada sosialisasi, tapi gak tahu deh sosialisasi apa. Tapi biasanya kalau ada caleg, pasti ada amplopnya. Wah, jangan sampai telat nih.
5: Hus, si abang nih. Kalaupun ada, kita sebagai warga jangan mau nerima dong. Itu namanya kita nggak punya pendirian, bang.
7: Ya, lumayan aja gitu, bu, buat jajan anak.
5: Insya Allah, untuk jajan anak mah, pasti ada aja rezekinya dari Allah. Tapi, bukan dengan cara menerima serangan fajar kayak gitu. Nanti nggak berkah loh, bang.
7: Iya juga sih.
8: Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Nah, di sini kami akan mengadakan sosialisasi tentang pemilu 2024. Terima kasih loh sebelumnya atas kesempatan kali ini, karena di sini saya akan menjelaskan sosialisasi jangan bersikap skeptis pada pemilu. Sebelumnya ada yang mempunyai sikap skeptis pada pemilu enggak nih yang ada di sini? Atau jangan-jangan ada yang punya rencana golput nih Bapak sama Ibu. Gak boleh ya. Nah, baik Bapak dan Ibu boleh mempunyai sikap skeptis terhadap pemilu, tapi juga harus diimbangi dengan keyakinan pada proses demokrasi. Jangan sampai karena mempunyai sikap skeptis malah membuat kita akhirnya tidak menggunakan hak suara kita pada pemilu 2024. Nah, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan dulu nih sebelum saya lanjut menjelaskan?
3: Izin bertanya, apakah skeptisisme tidak membuat orang menjadi pesimis terhadap hasil pemilu? Dan bagaimana caranya agar hal tersebut tidak menghalangi partisipasi dalam pemilu?
8: Bisa jadi, tapi sebenarnya skeptisisme bisa menjadi alat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para calon dan sistem politik. Itu sebenarnya tantangannya. Nah, kita juga perlu nih mengajak orang untuk tetap aktif, terlibat, sambil tetap kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi jangan sampai nih menerima yang namanya hoax. Terus juga harus cek dulu berita atau informasi yang kita terima sebelum kita menyebarkannya kembali. Setuju ya, Bapak Ibu?
0: Jadi, bagaimana cara kita membangun kepercayaan pada proses pemilu?
8: Salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik dan memperkuat pengawasan publik terhadap proses pemilu. Jadi, Bapak Ibu, semakin dekat kita dengan pemilu, kita nih harus banyak belajar mengenai tahapan-tahapan, calon-calon pemimpin, dan lain sebagainya deh pokoknya ya. Jadi kalau kita pelajari dulu, harusnya sih kita tidak ragu lagi nih untuk datang ke TPS dan juga memilih pilihan kita. Yang membuat kita menjadi skeptis atau ragu adalah biasanya kan kita tuh gak kenal sama calonnya. Bener kan?
0: Oh gitu. Jadi skeptisisme bisa membantu jika diarahkan untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menolak keterlibatan dalam proses demokrasi.
8: Betul. Skeptisisme yang sehat itu harusnya menjadi dorongan untuk melakukan perubahan positif, bukan untuk meniadakan peran penting pemilu dalam demokrasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi kan yang ingin golput, ya kan? Hak suara kalian ini menentukan masa depan bangsa. Jadi jangan ada yang golput ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya.
0: Gas, gimana? Masih gak percaya dan mau golput nih?
3: Walaupun sedikit perubahannya,
4: tapi tetap kan ada perubahan. Udah deh, gak usah golput-golput segala.
3: Iya, tenang. Aku bakal pakai nih hak suaraku untuk Indonesia. Mudah-mudahan hasil pemilu nanti bisa dapat pemimpin yang lebih baik ya.
0: Nah, gitu dong.
2: Drama Radio, Skeptis Terhadap Pemilu. Produksi RRI Banten dengan para pemeran Argan Prayoga sebagai Bagas, Diki Pribadi sebagai Tono, Citra Astari sebagai Nurul, Fitri Rianti sebagai Ibu Bagas, Gita Puspita sebagai Panitia Pemilu, Berlian Herlambang sebagai Abang Sayur.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi ya menemani Anda kembali pendengar di Banten malam ini di hari Senin di awal bulan ya pendengar ya, tepat tanggal 1 bulan Juni 2026 pendengar, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak atau BBM selama arus balik libur panjang Idul Adha 2026, pendengar. Terutama di jalur-jalur utama yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas melakukan pemantauan langsung ke SPBU di res area kilometer 19A Bekasi dan res area kilometer 62B Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari Minggu 31 Mei 2026. Hal ini untuk memastikan stok dan distribusi BBM berjalan optimal. Menurut Wahyudi, pengawasan dilakukan karena tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya setelah mereka memanfaatkan libur panjang. Ia menjelaskan bahwa setiap momentum libur nasional umumnya diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur yang menjadi lintasan arus mudik dan balik. Oleh karena itu, BPH Migas bersama Badan Usaha Penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Menurutnya, pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan secara optimal. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk membeli telur ayam ras langsung dari peternak, khususnya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Langkah tersebut penting guna membantu mendongkrak harga telur di tingkat peternak yang saat ini mengalami penurunan dan berada di bawah harga pokok produksi. Kita beralih informasi selanjutnya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan segera menahan dua tersangka baru terkait dugaan korupsi dana haji tahun 2023-2024. Dua tersangka itu ialah Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudoh Eka Sati Utama Asrul Aziz Taba. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, sudah dibuka ya dengan satu lagu dari Bondan Prakoso, pendengar, dengan Bunga ya. Dan untuk Anda ya, ditunggu requestannya pendengar ya, karena Ruang Rindu menemani Anda di malam hari ini sampai 2 jam ke depan pendengar, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar ya, kita bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari Heidi Diana ya, dengan judul Kutingkatkan Kesetiaanku Padamu.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih di Ruang Rindu ya, bersama saya Bram Adi, dan sudah ada yang bergabung nih ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini untuk bernostalgia bersama nih. Yang pertama ada Kang Mamai nih, katanya Kang Mamai malam ini lagi pengen dengerin lagunya Krisye ya, lagi pengen nostalgia dengan lagu Krisye yang judulnya Setia. Kirim salam buat orang-orang setia juga. Baik, terima kasih ya. Nah, orang-orang setia ya yang lagi dengerin Pro 1 Banten di Ruang Rindu malam hari ini ya, dapat salam dari Kang Mama ini. Baik, dan untuk lagunya ditunggu ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Aziz ya, katanya Aziz pengen request lagu dari Andra and the Backbone yang judulnya Sempurna. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Aziz ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya sudah disiapkan, jangan kemana-mana, tetap stay ya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Kita udarakan requestan yang pertama nih, ada Setia dari Krisye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pelunasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sudah ada yang bergabung lagi pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini untuk bernostalgia bersama Pro Satriari Banten ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Vira ya, katanya Vira malam ini lagi pengen dengerin lagu dari Celine Dion yang judulnya I'm Alive. Baik, terima kasih Vira ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya udah disiapkan ya, ditunggu aja, jangan kemana-mana ya Vira. Dan kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denny dari Serang ya, pengen request lagunya Gigi yang judulnya Kurindukan. Terima kasih untuk Denny ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya juga udah disiapkan ya, kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama. Tapi ya jangan kemana-mana Denny ya, ditunggu ya. Ini kita putarkan terlebih dahulu requestan dari Vira ya. Ada I'm Alive dari Celine Dion.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id.

Di Ruang Rindu tinggal 1 jam pendengar ya. Jadi untuk Anda yang belum bergabung langsung aja ke WhatsApp kami ya pendengar di 08 1114509 49 pendengar. Dan kita akan bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu malam ini sambil menunggu requestan dari Anda pendengar yang masuk ya. Dengan satu lagu dari Krakatau dengan judul Dirimu Kasih.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Mendengar saudara yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Dimas ya. Dimas katanya pengen request atau pengen nostalgia dengan lagu dari Padi yang judulnya Rapuh. Baik, terima kasih Dimas ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk lagunya udah disiapkan, tenang aja, ditunggu, jangan kemana-mana. Kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya. Ada Hani ya. Hani juga nih malam ini bergabung ya untuk bernostalgia bersama nih. Katanya Hani pengen request lagunya Sheila on Seven yang Sebuah Kisah Klasik. Baik, terima kasih juga untuk Hani ya sudah bergabung. Dan lagunya juga sama kita udah siapkan ya. Tapi ditunggu ya, karena kita akan putarkan requestan yang pertama dulu Hani ya. Jangan kemana-mana, ditunggu requestan lagunya akan kita putarkan. Tenang aja ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini, sama seperti Dimas dan juga Hani pendengar, bisa langsung ke WhatsApp kami ya di 08 111 450 949. Dan ini dia requestan yang pertama, ada Rapuh dari Padi.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Dan kita masih lanjut bernostalgia bersama pendengar di ruang rindu ya. Tapi sebelum kita lanjut bernostalgia dengan lagu berikutnya pendengar, kami sampaikan satu informasi terlebih dahulu mengenai PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengangkut 202.691 pelanggan pada puncak arus balik. Jumlah pergerakan penumpang tersebut telah tersebar dengan sangat merata sepanjang masa libur panjang akhir pekan. Perusahaan transportasi massal milik negara tersebut mencatat total penjualan tiket perjalanan sudah menembus 1.378.704 unit. Seluruh akumulasi pemesanan tiket tersebut dilaporkan pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. KAI juga sukses melayani 1.176.013 pelanggan pada periode libur tanggal 26 hingga 31 Mei 2026. Para pelanggan tersebut melakukan perjalanan ke berbagai daerah tujuan utama di Pulau Jawa serta Sumatera. Volume penggunaan jasa kereta api tertinggi tercatat mencapai 219.720 orang pada tanggal 31 Mei 2026. Sedangkan jumlah penumpang paling sedikit selama masa liburan kali ini berada pada angka 155.653 pelanggan. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Anggun pendengar dengan Laba-Laba.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar kusadari dari Harvey Malaiholo sudah kami udarakan untuk Anda ya di ruang rindu malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Melly Goeslaw, pendengar, dengan judul Kembalikan Senyumku ya.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar masih di Banter malam ini ya, masih bersama saya Bram Adi juga ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Bram Adi masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan di hari apa pendengar, ini hari Senin ya, yang juga jadi long weekend pendengar ya. Dan banyak juga dari teman-teman ya yang menggunakan long weekend ini sebagai ajang ya sebagai untuk berolahraga ya, dan juga healing ya mungkin ya. Tapi kita akan malam ini ngomong-ngomong soal olahraga ya, kita akan ngomongin juga ini ada 10 olahraga paling populer ya pendengar ya, di kalangan para pekerja di Indonesia nih. Nah, karena di tengah rutinitas kerja yang padat ya, pekerja di Indonesia tetap mencari cara ya untuk menjaga tubuh tetap aktif ya. Salah satunya menggunakan waktu libur yang panjang ini pendengar ya. Pilihannya juga beragam ya, banyak sekali olahraga-olahraga yang disukai oleh para pekerja di Indonesia pendengar. Dan ini mengutip survei yang dilakukan oleh Populix ya pendengar, terhadap pekerja di Indonesia. Aktivitas olahraga yang praktis, fleksibel dan mudah dilakukan masih menjadi pilihan utama di tengah rutinitas kerja yang padat ya. Nah, apa saja sih olahraga yang paling populer atau favorit ya bagi kalangan pekerja yang ada di Indonesia ini, versi Populix ya pendengar. Jadi kita akan bahas di Banter malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Nah, pendengar, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja di Indonesia versi Populix yang pertama yaitu jogging ya pendengar ya. Jogging masih menjadi olahraga ya. Olahraga favorit pekerja di Indonesia ya. Dan aktivitas ini dipilih 45% responden karena mudah dilakukan, murah, fleksibel, dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus ya. Bahkan hampir setengahnya ini pendengarnya dari survei ini ya, 45% gitu. Dan yang selanjutnya ada jalan kaki pendengar. Jalan kaki dipilih 33% responden sebagai olahraga ringan yang realistis dilakukan di tengah rutinitas kerja. Aktivitas ini cocok ya bagi pekerja yang ingin tetap aktif tanpa harus pergi ke pusat kebugaran, pendengar. Nah, yang selanjutnya itu sepeda santai, pendengar ya. Sepeda santai ini dipilih oleh 26% responden karena bisa dilakukan sambil rekreasi ya. Dan aktivitas ini juga kerap dipilih untuk mengisi waktu luang bersama pasangan, keluarga, ataupun teman. Lalu yang selanjutnya ada workout di rumah lewat YouTube atau Instagram pendengar ya. Cukup mudah banget ya, tinggal nonton YouTube dan juga Instagram nih. Latihan dari rumah dengan panduan video YouTube atau Instagram ini dipilih oleh sekitar 21% responden. Dan cara ini diminati ya karena lebih fleksibel, hemat waktu, dan bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah ya. Tinggal butuh kuota aja pendengar. Dan yang selanjutnya ada badminton ya. Badminton juga dipilih sekitar 21% responden ya. Dan masih menjadi salah satu olahraga raket favorit masyarakat di Indonesia ya. Selain menyehatkan, olahraga ini juga sering menjadi aktivitas sosial bersama teman kantor ataupun komunitas pendengar ya. Nah, itu baru 5 ya, masih ada 5 lagi karena versi Populix ini ada 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja di Indonesia pendengar ya. Apa saja sih 5 lainnya ini? Kita akan bahas selanjutnya pendengar, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Meringer, dan yang kelima ya, olahraga paling populer di kalangan pekerja di Indonesia. Versi Populix yang kelima yaitu badminton, pendengar. Badminton juga sama ya dipilih oleh 21% responden dan masih menjadi salah satu olahraga yang favorit di masyarakat Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada sepak bola ya. Sepak bola dipilih 18% responden dan tetap menjadi olahraga tim yang banyak diminati ya bagi sebagian pekerja. Olahraga ini bukan hanya soal kebugaran tapi juga cara melepas stres dan menjaga kebersamaan. Karena juga di Indonesia mungkin banyak ya fans sepak bola ya, bahkan banyak juga sekarang ada turunannya yaitu mini soccer ya, pendengar. Lalu yang selanjutnya ada berenang, pendengar. Berenang dipilih 16% responden sebagai olahraga rekreasional. Aktivitas ini juga terasa menyenangkan ya dan bisa membantu tubuh lebih rileks setelah bekerja. Lalu ada angkat beban di rumah nih. Ini dipilih oleh 13% responden. Seiring tren home workout ya, banyak pekerja kini memakai alat sederhana seperti dumbbell, barbell kecil atau resistance band untuk menjaga kebugaran. Lalu ada futsal ya, kalau tadi sepak bola ini futsal ya dipilih 12% responden dan menjadi olahraga favorit pekerja kantoran, terutama karena mudah dilakukan secara berkelompok setelah jam kerja atau pada akhir pekan ya, karena futsal juga ini tidak sebanyak sepak bola tadi ya untuk timnya, pendengar. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir, pendengar, gym atau latihan beban di pusat kebugaran ya. Dipilih 12% responden. Olahraga ini tetap menjadi atau memiliki peminat tersendiri ya, terutama bagi pekerja yang ingin berolahraga dengan alat lebih lengkap dan program latihan yang terstruktur. Data juga mencatat olahraga kini mulai menjadi bagian dari gaya hidup berbayar ya. Sebanyak 64% responden mengaku berlangganan fasilitas olahraga atau aplikasi olahraga untuk mendukung rutinitas kebugaran mereka, pendengar. Motivasi berolahraga pun ikut bergeser ya, tidak hanya demi menjaga kebugaran, olahraga kini juga menjadi sarana me time, quality time, membangun relasi profesional hingga aktivitas sosial bersama komunitas, pendengar. Dan tren ini juga terlihat dari mulai naiknya ya minat terhadap olahraga baru seperti padel, pendengar. Meski baru dimainkan 4% dari responden, partisipasi padel disebut sudah lebih tinggi ya dibanding ajang lari atau road biking yang sebelumnya sempat dipandang sebagai tren kebugaran populer, pendengar. Dan itu dia 10 olahraga paling populer ya di kalangan pekerja di Indonesia versi Populix.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bermadi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat ya, dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda di Banten malam ini. Dan sekali lagi saya Bram Adi ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Setiap orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan, terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Penyiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang sekali rasanya saya Ilma Apiyah ya, kembali menemani Anda pendengar di hari Selasa tentunya, di tanggal 2 Juni 2026 pendengar. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Untuk pagi hari ini kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya. Masih sampai jam 10 siang nanti pendengar, saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, di hari Selasa awal pekan dan awal bulan. Untuk Anda yang saat ini mungkin baru beraktivitas ya, semangat yang saat ini juga sudah dalam perjalanan mungkin ya, hati-hati di jalan semua pendengar RRI Pro 1 Banten. Untuk Mutiara Pagi kali ini juga kami hadirkan untuk Anda, ini Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema sholat subuh nanti ya, di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: أعوذ بالله من الشيطان

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Berger, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema sholat subuh. Sesaat lagi Berger, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salla al-fajra faka'annama qama al-layla kullah. Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah, termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaum al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat, masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita, kita rugi keberkahan rizki kita, kita rugi kesehatan kita, kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah ruang sejarah, ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebangsaan.
1: Kolaborasi itu kan ada bersinggungan antara

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Perayaan hari lahir Pancasila di beberapa daerah di Banten. Prioritas penataan jalur kendaraan di Kota Serang. Berikut berita selengkapnya. Pergiar diawali untuk berita pagi hari ini dari perayaan hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar dan santri sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Selengkapnya Bahtiar Hadi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar dan santri sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin mengatakan pendidikan wawasan kebangsaan menjadi salah satu program yang rutin dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di sekolah maupun pondok pesantren. Ia menjelaskan generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kemudahan akses informasi melalui media digital membuat pelajar rentan terpapar hoax, intoleransi, perundungan cyber, hingga pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Karena itu, Kesbangpol menghadirkan berbagai narasumber dari unsur TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Alhamdulillah mereka sangat respon sekali. Ya, mereka mungkin setiap masuk sekolah mereka sudah mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan. Tapi kita lebih mungkin ada nilai-nilai yang kita berikan kepada mereka karena tantangan persatuan dan kesatuan bangsa ini.
1: Selain sosialisasi wawasan kebangsaan, Kesbangpol juga menyiapkan program pembinaan ideologi Pancasila yang melibatkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Para anggota paskibraka nantinya akan menjadi agen edukasi yang menyampaikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah masing-masing. Muklis juga menambahkan bahwa pendidikan kebangsaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pelajar dan santri dapat menjadi penggerak yang menjaga persatuan sekaligus mendorong kemajuan bangsa di masa mendatang.
2: Sehingga kami harapkan para pelajar, para santri bisa lebih bijak, jangan terlalu percaya dengan isu-isu yang menyebar di media sosial, harus lebih disaring lagi.
1: Dari Kabupaten Pandeglang, Bahtiar Hadi melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, Pendengar PHRI Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif jalur wisata untuk mendongkrak serapan wisatawan yang saat ini masih di bawah 50% dari pembukaan tol Serang Panimbang seksi Cileles. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif menyusul belum maksimalnya serapan wisatawan dari pembukaan tol Serang Panimbang, seksi Cileles.

0: LS. Pembenahan rambut penunjuk arah dan lampu penerangan jalan mendesak dilakukan agar jalur wisatawan di ujung Pulau Jawa tersebut layak dilalui pelancong. Ketua PHRI Kabupaten Pandeglang, Widiasmato mengungkapkan serapan kunjungan ke pesisir Pandeglang dari pintu keluar tol Cileles saat ini masih di bawah angka 50%. Mayoritas pengguna jalan tol yang tercatat mencapai 18.000 kendaraan tersebut justru lebih banyak mengarah ke destinasi wisata sewarna di Kabupaten Lebak. Ia menilai kondisi ini dipicu oleh masih minimnya opsi jalur alternatif yang nyaman dan minimnya informasi rute bagi pengendara luar kota.
1: Betul, karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil Pak akan ramai. Karena orang itu, sekarang kita lihat ya, daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, di apa itu tolnya Jogja ya, bahkan tol yang ke arah Pantura itu kan sebenarnya sisi utara, tapi imbasnya itu kan ke seluruh Jawa Tengah, ke Jogja, Jawa Timur itu kan imbasnya dapat.
0: Menurut Widiasmanto, pihak PHRI secara mandiri telah berinisiatif memasang beberapa papan petunjuk arah di titik-titik krusial wilayah Cileles, Picung, hingga Bojong. Langkah swadaya ini dilakukan guna memberikan alternatif pilihan rute saat aplikasi navigasi digital menunjukkan indikator kemacetan parah di pusat kota Pandeglang. Beberapa rute alternatif yang sudah eksis seperti Mengger, Mandalawangi, dinilai Widiasmanto memiliki potensi besar, namun membutuhkan pemeliharaan berskala secara serius. Selain itu, koridor alternatif lainnya seperti jalur Banggahan atau Pulau Sari menuju Menes serta jalur Ciomas juga memerlukan sosialisasi masif kepada publik. Informasi di sepanjang rute perjalanan tersebut disebutnya harus dipersiapkan dengan matang agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan ketersediaan infrastruktur pendukung yang prima menjadi tulang punggung utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata daerah yang berdaya saing tinggi. Pembangunan jalan utama yang masif disebutnya harus diimbangi dengan kesiapan jalur-jalur penyebaran yang mengarah langsung ke titik-titik destinasi wisata. Kenyamanan akses jalan alternatif menjadi faktor penentu yang membuat wisatawan tidak kapok untuk datang kembali ke Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kita beralih ke Tangerang, Penyiar. Aparat kepolisian mendalami penyebab utama terjadinya peristiwa kebakaran bengkel di Jalan Raya Pesar, Kelurahan Sukamulya, Tangerang, Banten, yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Kanit Reskrim Polsek Cikupa, Ibda Syaiful Rusdiansyah, menyatakan sebagai langkah lanjutan dari proses penyelidikan, polisi saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengungkap insiden naas tersebut. Syaiful mengatakan dari hasil keterangan beberapa saksi itu mengatakan bahwa peristiwa terjadi ketika salah satu pegawai bengkel tengah memperbaiki motor dengan mengelas shield water sehingga terjadi perambatan ke bangunan bengkel. Tiga persimpangan padat kendaraan di kawasan Ciracas masuk prioritas perataan guna mengurangi antrian kendaraan pada jam sibuk. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang berencana menata sejumlah simpang sebidang di kawasan Lingkar Selatan Ciracas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga titik tersebut berada di persimpangan Jalan Candika Sayar, tepatnya di depan Gedung Pramuka, Simpang Pariskian, kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumur Bor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah untuk setiap titik. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi hingga pembebasan lahan yang diperlukan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan skema pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Sawah Batera Samudra.
4: Kolaborasi itu kan ada bersinggungan antara jalan nasional dengan jalan Kota Serang. Jadi ketika akan yang dilakukan revitalisasi untuk simpang sebidangnya, apabila dengan CSR kita undang duduk bersama siapa berbuat.
3: Meski kajian teknis dan perencanaan awal telah disusun, pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan dimulai pada tahun ini. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan pendanaan serta koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian titik berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Aktivitas pembangunan flyover Unyur di Kota Serang terus berlangsung dengan melibatkan alat berat dan pekerja konstruksi di area proyek. Selengkapnya Fitri Aulia melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pembangunan flyover Unyur di Kota Serang dapat rampung pada akhir tahun 2026. Proyek yang tengah dikerjakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perlintasan sebidang Unyur sekaligus meningkatkan konektivitas transportasi di Kota Serang. Selain itu, keberadaan flyover juga diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Banten. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marzan saat ditemui di Kota Serang pada Senin 1 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah terus mengupayakan agar proses pembangunan flyover Unyur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Berbagai tahapan pekerjaan terus dipantau guna memastikan tidak terjadi keterlambatan. Koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan secara intensif untuk mendukung kelancaran pembangunan.
6: Ya, secepatnya kita upayain ya, tapi kalau kontrak sampai Desember. Jadi mudah-mudahan sesuai target lah, karena memang itu kan yang sudah ditarget oleh Kementerian Perhubungan.
5: Ia menjelaskan, flyover Unyur dibangun dengan panjang sekitar 350 meter, sementara lebar konstruksi yang direncanakan mencapai 10 meter. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan perkotaan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Dari sisi pembiayaan, pembangunan flyover itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Nilai anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 20 miliar. Dukungan anggaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Pembangunan juga dilakukan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menambahkan flyover Unyur akan menjadi flyover pertama yang dibangun di Kota Serang. Kedepan, pembangunan infrastruktur serupa diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Banten, dan pemerintah Kota Serang. Sinergi antar instansi dinilai penting untuk mendukung penataan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten. Dengan kerjasama tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandara udara Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin 1 Juni 2026 untuk mendukung konektivitas udara nasional. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global. Menurutnya, besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik. Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Kepolisian Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak, Banten dengan menerjunkan puluhan personel di lokasi uji coba tersebut. Kabak Ops Polres Cilegon AKP Herul Anam mengatakan, uji coba One Gate System dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dilarang masuk area Pelabuhan Merak. AKP Anam menyampaikan, secara teknis uji coba itu dilakukan oleh pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Namun, langkah itu mendapat respon yang positif dari pihak kepolisian Polres Cilegon. Adapun dukungan yang diberikan kepolisian Polres Cilegon dalam mendukung program uji coba One Gate System tersebut yakni menerjunkan personel kepolisian di gerbang tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, gerbang tol Merak hingga di jalur arteri Cikuasa atas dan bawah. Dikatakan AKP Anam, uji coba One Gate System atau satu jalur masuk area pelabuhan Merak ini untuk menjaga mensterilkan area pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain itu juga bertujuan untuk memperlancar arus kendaraan yang keluar maupun yang masuk area pelabuhan Merak.
8: Kalau kita berbicara pelabuhan, ada dua faktor disini. Pertama adalah keamanan dan kelancaran. Tentunya kalau sudah aman, pasti lancar, kelancar, begitu aman. Nah, tentunya itu kami selaku aparat kepolisian Polres Cilegon mendukung uji coba hari ini dilaksanakan rekan SDP dan sekunder lainnya, baik BTD, Gasobe, Kapasitas dan lainnya. Tentunya sudah kita lihat tadi ada beberapa modifikator yang perlu perbaikan-perbaikan.
7: Dalam kesempatan uji coba ini, AKP Anam mengaku menemukan sejumlah indikator yang harus diperbaiki, seperti pengaturan arus lalu lintas dan menyediakan pos pengamanan dan pengaturan arus lintas di area Pelabuhan Merak tersebut. Dengan demikian, diharapkan uji coba dapat dilakukan dengan maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Rijal memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026. Selengkapnya Jalyah Winarti melaporkan.
9: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Rijal Ul Haq memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung Senin pagi. Upacara dihadiri Bupati Lebak, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta para pelajar. Dalam amanatnya, Fajar Rijal Ul Haq menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Ia mengatakan Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian negara.
10: Kita memperingati Hari Lahir Pancasila dari bumi Lebak. Lebak bukan hanya ruang geografis, Lebak adalah ruang sejarah, ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebangsaan yang menyimpan pesan moral yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.
9: Wamendikdasmen juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun masa depan bangsa dan memperkuat semangat gotong royong. Ia juga minta masyarakat untuk memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat akan pentingnya pelayanan kepada rakyat dan kehadiran negara bagi seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pergerakan pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026, 4 hari berselang. Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Herdman mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Sekian warta berita saat ini. Perayaan Hari Lahir Pancasila di beberapa daerah di Banten. Prioritas penataan jalur kendaraan di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada. Satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah, Dengan Menghapus Jejakmu, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 pagi pendengar, lebih 37 menit ya. Gimana hari ini? Apakah semangat? Harus semangat ya. Cuaca juga cukup cerah, mudah-mudahan juga bisa membangkitkan semangat kita semua ya. Kalau dari kantor RRI Banten memang cuacanya sudah sangat cerah begitu pendengar. Bahkan sudah ada cahaya-cahaya ilahi yang masuk gitu ya ke dalam studio Pro 1 Banten. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa, mungkin bisa berbeda ya. Kalau di Kabupaten Lebak seperti apa mungkin, atau di Pandeglang apakah juga cerah atau turun hujan atau berawan gitu ya. Di Cilegon juga seperti apa, di Tangerang juga seperti apa, ini boleh juga sharing pendengar, berbagi informasi ya, seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Atau mungkin yang saat ini sudah melakukan aktivitasnya gitu ya, di luar ruangan, sudah ada di perjalanan gitu ya, mungkin boleh juga berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Kami tunggu ya di 08111450949. Nanti juga kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pergiar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten di hari Selasa 2 Juni 2026? Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, pergiar. Ada Mbak Hilma di ujung telepon, pergiar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Hilma.
2: Pagi.
1: Kabar baik Mbak Hilma hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan cuaca juga baik ya. Kalau dari RRI Banten sih cukup cerah nih Mbak Hilma. Tapi mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar RRI Banten, seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini secara keseluruhan. Silakan Mbak Hilma.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 2 Juni 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cibeber, Lewidamar, Jawilan, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong, Ciputat. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Hilma. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian pergiar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Untuk hari Selasa 2 Juni 2026, kami ingatkan kembali pendengar untuk pagi hari cuaca di wilayah Provinsi Banten cerah berawan ya. Kemudian memasuki siang hari juga masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi hujan ringan juga di Cibeber ya, Lewidamar, Jawilan, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong, dan Ciputat ya, untuk hari Selasa 2 Juni 2026. Dan kami kembali mengajak Anda untuk bergabung juga untuk di pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar, untuk kembali menyimak warta berita ya. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selain itu juga kami mengajak Anda untuk memberikan informasi mungkin terkait dengan cuaca di tempat Anda berada ini seperti apa. Ditunggu pendengar di 08111450949.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.